0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

segmen terbaik kamu. Pro 2 FM. Good morning teman-teman Radio, kita masih di Spedes di 107 FM. So, terima kasih buat teman-teman Radio yang tetap stay tune temenin aku di weekend kali ini dan tetap semangat. Semoga aktivitasnya lancar karena masih banyak banget lagu hits yang bakal Kartini putarin teman-teman Radio dan juga informasi menarik lainnya yang bakal aku share. Kita di next song yuk ke lagu berikutnya, ada dari lagunya Sierra featuring Chaka Khan, Immortal Queen.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. You're my spicy

Prodway FM, teman terbaik kamu, teman Prodway. Kementerian Pariwisata menilai bahwa narasi di media sosial dapat mempengaruhi keinginan serta kegiatan yang ingin dicoba ya oleh wisatawan ketika berkunjung ke sebuah destinasi. Dan Apni mengatakan otak manusia sejak awal sudah didesain lebih menikmati menerima informasi menggunakan visual, teman Prodway. Dengan luasnya kekayaan baik dari segi sejarah, budaya, dan juga alamnya, visual yang disertai dengan narasi yang tepat untuk bisa menarik para wisatawan ya untuk datang ke Pompradua dan bisa membantu memasarkan pariwisata Indonesia secara lebih imersif dan juga efisien. Terlebih lagi nih ya, apabila narasi yang digunakan itu membuat sebuah informasi menarik ke Pompradua, seperti adanya kepercayaan setempat atau cerita rakyat di dalamnya nih. Penggunaan artificial intelligence atau AI akan semakin membuat narasi yang dihadirkan itu lebih menarik lagi teman Pradua, serta bahasanya dapat dicocokkan dengan kata kunci yang diminati wisatawan. Opni menilai cara tersebut bisa menggayat lebih banyak wisatawan ya untuk berkunjung ke Indonesia, terlebih generasi muda yang saat ini mencari informasi melalui media sosial seperti Instagram dan juga TikTok.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menilai kiper Emil Audero berperan besar banget ya saat Indonesia mengalahkan Oman 3-0 pada FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Emil tampil epic banget, teman Pro 2, dalam laga keenamnya bersama timnas, dan ini juga termasuk saat di mana mereka dan timnya menggagalkan penalti Hatem Al Rusyadi pada menit ke-38, dan Hartman memuji kemampuan Emil dari kualitasnya yang sebagai penjaga gawang yang tidak hanya piawai menepis tembakan lawan, namun juga sangat baik ya teman Pro 2 dalam mendistribusikan bola. Yes, tapi Hartman gak melihat Emil sebagai penampil terbaik karena semua pemain itu berjasa besar pada kemenangan meyakinkan Indonesia atas Oman. Yes, kita bangga banget pastinya teman Pro 2 karena gol kemenangan Indonesia malam tadi itu dicetak oleh Justin Hubner, Ole Romeni, dan Ragnar Oratmangun. Dan kemenangan ini dimana memutuskan rekor buruk Indonesia atas Oman selama 38 tahun.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Produe FM, teman Produe. Buat kamu pecinta horor, pasti udah paham banget ya kalau horor Indonesia itu identik dengan yang namanya hantu. Terus ada juga kutukan-kutukan, teman Produe. Terus rumah angker ya, atau mungkin sesosok supernatural yang meneror manusia. Nah, tapi film horor kali ini, teman Produe, itu beda banget. Yaitu berbeda dengan kecenderungan tersebut di mana film Sleep No More atau Monster Pabrik Rambut yang disutradarai Edwin ya, teman Produe, yang dimana sebelumnya pernah menyutradarai juga film seperti Dendam ya, Rindu Harus Dibayar Tuntas, dimana menawarkan pendekatan yang sangat berbeda. So, ia memindahkan sumber ketakutan dari dunia gaib ke dimensi yang jauh lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu kapitalisme dan eksploitasi buruh. Edwin menarik garis silsilah kembali ke akarnya pada era perfilman tahun 1920-an, teman Produe, dimana film ini ya seperti film klasik seperti Dracula, Nosferatu, atau The Cabinet of Dr. Caligari, teman Produe. Itu menurutnya bukan horor tentang setan ya atau semacamnya, tapi merekam kecemasan massal terhadap kebangkitan revolusi industri. Nah, film ini teman Produe, yang dimana skenarionya ditulis oleh Eka Kurniawan, Edwin dan juga Daishi Matsunaga, itu dimana menghadirkan horor yang mengajak para penontonnya untuk merenungkan realitas sosial ya yang sering banget luput dari perhatian. Cerita berpusat pada dua saudara perempuan, Putri yang diperankan oleh Rachel Amanda dan juga Ida yang dimainkan oleh Lutesia, di mana keduanya bekerja di pabrik rambut PT Raga Abadi setelah mewarisi utang dari ibu mereka yang meninggal dunia. Dan utang tersebut tentunya yang sebelumnya digunakan untuk membiayai pendidikan Ida menjadi beban yang memaksa mereka untuk tetap bertahan dalam lingkungan kerja yang gak sehat ya, teman Produe. Dan gak ada warna-warna cerah atau suasana yang menyalakan harapan, hanya bermandikan cahaya neon redup menerangi tumpukan rambut, sisir paku, dan pekerja yang bergerak seperti mesin di bawahnya. Dan tentunya teman Produe ya, disinilah Sleep No More menunjukkan tingkatan kengerian yang unik banget dan juga berbeda dari film-film horor Indonesia lainnya, karena film ini tidak mengandalkan kemunculan sosok menyeramkan di lorong gelap atau suara-suara misterius. Jadi berasa penasaran banget ya seperti apa jalan ceritanya teman Produe, karena teror justru muncul dari suasana yang tersaji dalam visualnya, seperti kekalahan kronis, tekanan ekonomi, dan juga sistem kerja yang perlahan mematung orang-orang pada posisi yang gak berdaya. Para buruh yang rela bertahan untuk terus-menerus lembur mulai mengalami halusinasi yang dan juga perubahan perilaku ya teman Produe, dan dimana mereka berjalan tanpa ekspresi, bicara dengan ritme yang aneh, serta menjalani rutinitas menonton seolah kehilangan kesadaran sebagai individu. Kamera banyak menggunakan teknik pengambilan gambar jarak dekat. So, teknik ini dipadukan dengan tata rias wajah yang benar-benar efektif banget teman Produe.

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
5: Boleh. Challenge apaan, Bang?
4: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
5: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
4: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
5: Lah, emang siapa, Bang?
4: Pahlawan nasional lah, Kak.
5: Oh iya.
4: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Follow our media sosial on Instagram @RRIPro2Tarakan.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yeay, proaktif comeback lagi nemenin teman Pro 2. Tapi kali ini bareng aku Kartini yang bakal nemenin kamu sampai di jam 10 nantinya. Dan kita bakal ngebahas sesuatu yang bisa dibilang membuat kita tuh kayak berasa pengen traveling ya seluruh Indonesia gitu teman Pro 2. Karena kita tahu kalau Indonesia ini kayak akan wisatawannya juga teman Pro 2, destinasinya ya. Apalagi yang gak pernah ada habis-habisnya, selalu ada aja tempat-tempat baru yang pengen kita kunjungi teman Pro 2. Atau mungkin udah lama banget pengen dikunjungi tapi belum kesampaian sampai sekarang. Ya semoga aja sesegera mungkin ya teman Pro 2. Dan thank you juga buat teman Pro 2 yang udah stay tune di Pro 2 FM ya. Udah nemenin aku juga dari subuh sampai dengan sekarang. Dan buat kamu yang lagi menikmati liburannya, semoga happy terus teman Pro 2.

Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif.

Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Yes, Wong Pro 2, selamat datang di Proaktif ya. Dan kita bakal ngebahas seputaran wisata, budaya, dan berbagai hal menarik yang ada di sekitar kita. Wong Pro 2, coba kamu jujur sama aku, kalau mau liburan atau jalan-jalan sekarang, biasanya nyari referensi dari mana nih teman Pro 2? Pasti banyak yang jawab TikTok, Instagram, YouTube, Short, atau media sosial lainnya ya. Nggak bisa dipungkiri, media sosial sekarang itu emang benar-benar menjadi agen wisata paling berpengaruh banget teman Pro 2. Bahkan kadang kita baru tahu ya, ada loh tempat keren yang dimana setelah melihat video berdurasi 30 detik yang muncul di beranda ya, atau mungkin kamu lagi scroll media sosial tiba-tiba muncul ya tempat wisata baru, kayaknya menarik kamu, menarik perhatian kamu banget gitu teman Pro 2 ya, dan menjadi salah satu wishlist kamu untuk traveling di Indonesia. Begitu ada spot foto yang estetik, pemandangan yang indah, atau kuliner yang unik ya teman Pro 2, itu biasanya langsung nih jadi viral. Dalam hitungan hari, tempat yang sebelumnya sepi itu bisa berubah jadi rame banget ya. Dan fenomena ini juga terjadi di banyak daerah di Indonesia, termasuk Tarakan teman Pro 2. Semakin banyak banget anak muda yang membagikan pengalaman mereka ya saat berkunjung ke berbagai tempat wisata lokal, yang pastinya semakin luas juga orang bisa mengetahui, oh ternyata ada loh tempat wisata yang menarik dan kayaknya seru nih untuk dikunjungi di daerah-daerah tertentu gitu teman Pro 2. Nah, pernah gak sih kita berpikir apa yang sebenarnya membuat sebuah tempat itu menjadi istimewa teman Pro 2? Apakah hanya karena pemandangannya yang bagus? Atau karena cocok dijadikan latar foto? Nah, ini sesuatu yang lebih dari itu pastinya teman Pro 2. Dan yang pastinya karena tanpa budaya, sebuah tempat mungkin hanya akan menjadi lokasi biasa ya. Dan budayalah teman Pro 2 yang memberikan identitas, cerita, dan juga karakter yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Nah, selama satu jam ke depan tentunya kita bakal ngebahas tentang wisata ya teman Pro 2, atau bagaimana destinasi wisata yang viral ini bisa berjalan berdampingan dengan pelestarian budaya lokal. So, teman Pro 2, kalau berbicara soal Tarakan, pastinya banyak orang mungkin mengenalnya sebagai kota kecil yang berada di Kalimantan Utara dan menjadi salah satu pintu gerbang penting di wilayah perbatasan Indonesia. So, siapa sih yang gak tahu Tarakan teman Pro 2 ya, walaupun kecil kotanya, tapi ini udah menjadi tempat transit ya, entah kamu mau ke Malinau, ke Tanjung Selor, ke KTT, pasti ya singgahnya ke Tarakan dulu gitu teman Pro 2, keren ya. Dan salah satu yang paling terkenal tentu saja Pantai Amalnya teman Pro 2, karena Tarakan tidak hanya menjadi jalur penyeberangan ya, atau jalur transit, tapi juga wisatanya benar-benar banyak teman Pro 2. Salah satunya yaitu Pantai Amal tadi. Nah, siapa sih yang gak kenal Pantai Amal? Pantai ini sudah lama banget menjadi favorit warga Tarakan. Bahkan sampai sekarang teman Pro 2, Pantai Amal masih menjadi salah satu lokasi terbaik nih untuk menikmati suasana sore bareng teman, keluarga, atau mungkin pasangan ya teman Pro 2. Banyak tentunya anak muda datang ke sana untuk menikmati matahari terbenam sambil menikmati kuliner khas yang dijual di sekitar pantai. So, yang lebih sering banget menjadi tempat wisata di Pantai Amal itu ya ketika anak-anak muda liburan ya weekend, itu bercamping nih teman Pro 2 di tempat-tempat tertentu untuk menikmati sunset ketika matahari terbit ya. Ya kalau cuacanya bagus atau ngedukung, kayaknya bakalan dapat spot atau momen yang luar biasa gitu ya. Tapi kalau misalnya hujan, wah ini sih teman Pro 2 yang terkadang ngebuat kita tuh jadi, aduh kenapa harus hujan sih gitu ya teman Pro 2. Tapi kita gak bisa memprediksi alam ya, entah paginya akan panaskah atau hujankah, karena ya Tarakan you know lah ya, hujan lokal atau mungkin cuaca yang tidak bisa kita prediksi ya, atau mungkin mut-mutan juga kali ya cuacanya teman Pro 2, jadi ngebuat kita juga jadi gak mood ya, atau mungkin ya moodnya juga gampang berubah gitu.
Selain Pantai Amal, ada juga kawasan wisata mangrove Tumpeng Pro 2 ya, dan juga Bekantan yang menawarkan pengalaman berbeda banget nih. Nah, di tempat ini tentunya pengunjung bisa berjalan di atas jembatan kayu yang membelah kawasan hutan mangrove sambil menikmati suasana alam yang benar-benar tenang banget. Kalau kamu suka alam ya, Tumpeng Pro 2, dengan berwisata ke tempat-tempat kebun ya, Tumpeng Pro 2, atau mungkin hijau-hijauan, pohon-pohon yang emang benar-benar udaranya segar banget ya, mangrove ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata kamu di Tarakan, Tumpeng Pro 2. Sebenarnya gak jarang juga sih wisatawan beruntung bisa melihat Bekantan, satwa khas Kalimantan yang menjadi salah satu ikon daerah. Yang menariknya lagi, banyak banget tempat wisata di Tarakan mulai dikenal luas loh berkat peran media sosial.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif.

lokal itu sering banget berhasil menarik perhatian masyarakat luar daerah nih teman Pradua. Karena jujurly, aku sendiri merasa Tarakan itu sekarang banyak banget loh konten kreator yang lebih kreatif lagi yang mengupload entah video lagi sedang di jalan dengan kata-kata yang emang benar-benar puitis banget teman Pradua, atau mungkin mengupload tentang kuliner yang jarang diketahui oleh banyak orang ya. Sekarang itu emang benar-benar memudahkan kita untuk bisa mengakses media sosial dengan berbagai macam teknik ya teman Pradua, entah kita mempromosikannya dengan cara membuat video, foto, atau mungkin kita langsung berkunjung ke tempatnya nih dengan istilahnya kayak a day in my life, teman Pradua nge-vlog gitu ya. Dan ini menunjukkan kalau anak muda itu memiliki peran besar banget juga teman Pradua dalam mempromosikan potensi wisata daerahnya. Tapi promosi wisata bukan hanya soal membuat tempat menjadi ramai aja ya teman Pradua, karena yang lebih penting itu adalah bagaimana wisata tersebut itu bisa berkembang tanpa menghilangkan identitas budaya yang dimiliki teman Pradua. Dan jujurlah aku juga bangga karena semakin kesini semakin banyak ya orang-orang, warga atau anak muda Tarakan itu yang mulai mengupload tentang Tarakan dengan budaya lokalnya yang emang benar-benar masih kental teman Pradua. Entah kamu sedang liburan ke rumah adat terus kamu bikin video singkat ya teman Pradua, itu benar-benar bisa ngebantu pariwisata Kota Tarakan semakin banyak dikunjungi oleh wisatawan yang mungkin baru tahu ketika melihat video kamu di media sosial teman Pradua. Dan dimana tentunya tidak hanya menjadi tempat wisata aja ya untuk terus berkunjung teman Pradua, tapi juga mencari pengalaman. Dan pengalaman itulah yang sering banget lahir dari budaya. Misalnya aja saat wisatawan datang ke Tarakan, mereka mungkin ingin mencicipi makanan khas daerah, mengenal sejarah masyarakat setempat, atau menyaksikan pertunjukan seni tradisionalnya. Dan hal-hal seperti inilah teman Pradua yang dimana membuat perjalanan menjadi lebih berkesan.

Oh, bangun.

172 FM teman terbaik kamu, kita masih di Proaktif dan kita masih ngebahas tentang destinasi wisata Kota Tarakan. Seperti yang kita ketahui teman 172, kalau Tarakan itu dikenal sebagai daerah yang dihuni oleh berbagai macam kelompok masyarakat ya, dengan latar belakang budaya yang beragam banget. Nah, di mana keberagaman ini tentunya menciptakan kehidupan sosial yang kaya dan juga menarik loh. Budaya tidak selalu berbentuk tarian atau mungkin upacara adat ya teman Pradua, dan budaya juga hadir dalam bahasa sehari-hari nih, cara masyarakat berinteraksi, kuliner khasnya, hingga nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tapi sayang banget ya, terkadang budaya kalah populer nih dibanding tren yang muncul di media sosial teman Pradua. Padahal ya kita tahu budaya merupakan aset yang tidak bisa digantikan. Kalau sebuah tempat kehilangan budaya lokalnya, maka lama-kelamaan tempat tersebut akan kehilangan ciri khasnya. Maka dari itu ya, kita sebagai warga Tarakan yang baik harus selalu menjaga budaya ya teman-teman Pradua, budaya lokal yang ada di Tarakan. Karena sama pentingnya dengan menjaga destinasi wisata itu sendiri. So, kita harus bangga ya dengan budaya lokal Tarakan teman-teman Pradua. Karena di era digital saat ini ya, menjaga budaya bisa dilakukan dengan cara yang lebih kreatif loh, dan dekat dengan generasi muda. Misalnya aja nih, dengan membuat konten tentang sejarah Tarakan, membuat video tentang kuliner khas daerah, mengangkat cerita tentang tokoh lokal yang menginspirasi, hingga membuat vlog ketika menghadiri festival budaya.

Yes, Pro Pro 2, kita masih di proaktif dan cara-cara tadi ya itu terbukti mampu menarik perhatian anak muda yang sebelumnya mungkin kurang tertarik pada topik budaya. Pro Pro 2, media sosial yang sering dianggap sebagai ancaman budaya itu justru malah bisa menjadi alat yang sangat efektif banget loh untuk melestarikannya. Yang penting sih itu satu, yaitu gimana kita menggunakannya, teman-teman. Dua, bayangkan jika semakin banyak anak muda Tarakan yang membuat konten positif tentang budaya daerahnya, ya pastinya bukan tidak mungkin budaya lokal akan dikenal hingga ke tingkat nasional, bahkan internasional. Dan jujur kita harus bangga banget, teman-teman. Dua, karena inilah alasan mengapa generasi muda memiliki peran yang sangat penting banget ya di dunia saat ini, teman-teman. Dua, karena kita bukan hanya penikmat budaya saja, tetapi juga penerus yang akan menentukan apakah budaya tersebut tetap hidup atau mungkin perlahan menghilang nih, teman-teman Pro 2. Dan yang pastinya, teman-teman Pro 2, ya semakin banyak promosi wisata dan juga pengenalan budaya lokal di media sosial itu penting banget. Dan yang pastinya semakin banyak orang mengenal Tarakan, tentunya semakin baik bagi perkembangan daerahnya. Tapi jangan sampai kita hanya fokus pada popularitas semata ya, teman-teman Pro 2. Karena yang membuat sebuah daerah itu berbeda ya dari daerah lainnya bukan hanya pemandangannya aja, tetapi juga budaya yang dimilikinya. Mulai dari budaya itu adalah identitas, budaya adalah cerita, dan budaya adalah warisan yang harus dijaga bersama.

Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Ya, semua Pro 2, sebagai generasi muda tentunya kita punya banyak banget kesempatan besar untuk memperkenalkan budaya Tarakan kepada dunia melalui teknologi yang kita gunakan setiap harinya. Mulai dari unggahan foto, video, hingga cerita sederhana di media sosial, itu bisa banget ya teman Pro 2. Jadi saat kamu berkunjung ke tempat wisata berikutnya, jangan hanya mencari spot foto terbaik teman Pro 2, tapi coba deh lebih mengenal tentang budaya lokalnya teman Pro 2. Kenali masyarakatnya, cicipi kulinernya, dan pahami juga budayanya. Karena destinasi boleh viral, tetapi budaya harus tetap eksis teman Pro 2. Dan proaktif sudah berakhir teman Pro 2. Thank you banget udah nemenin aku di sepeda hari ini. Tapi sebelum aku pamit, aku bakal ngebacain info Pro 2 dulu ya. So, udah berakhir proaktif kita hari ini. Sampai jumpa di proaktif berikutnya teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama ku Kartini, di mana tim Oranye Belanda resmi bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026. Skuad asuhan Ronald Koeman berangkat dari Schiphol dengan semangat tinggi, dan Belanda berangkat ke Amerika Utara usai menelan kekalahan mengejutkan dari Aljazair dalam laga pemanasan. Tim Oranye kalah 0-1 lewat gol tunggal Anis Hach Moza di De Kuip, dan di mana teman Pro 2, Belanda menelan kekalahan perdana dalam laga pemanasan turnamen besar setelah 22 tahun lamanya. Tim Oranye melanjutkan persiapan akhir di New York, dan Belanda akan menuju Kansas City sebagai base camp selama fase grup Piala Dunia 2026. Karena sebelumnya skuad Ronald Koeman menghadapi Uzbekistan di New York. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Kementerian Pariwisata menyatakan bahwa Artificial Intelligence atau AI dapat mempermudah wisatawan dalam menyusun perencanaan perjalanan berwisata. Mada mengatakan wisatawan pada masa kini lebih menyukai perjalanan yang fleksibel dan juga bermakna. Namun dalam perjalanannya terkadang sulit untuk menentukan destinasi atau kegiatan apa yang ingin dicoba untuk dikunjungi. Dengan adanya kehadiran AI, wisatawan tidak perlu lagi mencari informasi dalam jumlah banyak karena media sosial atau situs resmi dari pemerintah sudah bisa menyajikan informasi yang diperlukan hanya dengan menggunakan kata kunci saja. Dan ia mencontohkan dalam ekosistem pariwisata, AI dapat mengingat segala bentuk perilaku wisatawan hanya dari informasi yang dicari saja. AI juga dapat memberi tahu wisatawan rute perjalanan mana yang perlu dihindari sehingga dapat mengurangi adanya potensi overtourism atau penumpukan wisatawan di sebuah destinasi. Informasi berikutnya, teman Pro 2, Joe Taslim mengungkapkan banyak melakukan riset dengan menyaksikan berbagai dokumenter jurnalis investigasi untuk bisa mendalami karakter yang diperankannya dalam film aksi terbaru yaitu The Furious. Dalam film tersebut, ia memerankan karakter Nevin, seorang jurnalis investigasi yang meneliti kasus perdagangan manusia dengan latar di Asia Tenggara. Joe mengatakan proses pendalaman karakter dilakukan sebelum ia masuk ke tahap proses syuting di Bangkok, Thailand. Fokus utamanya adalah memahami bagaimana seorang jurnalis investigasi bekerja di lapangan, khususnya dalam mengungkapkan kasus perdagangan manusia. Melalui dokumenter-dokumenter tersebut, Joe berusaha mengikuti perjalanan para jurnalis investigasi dan memahami tantangan yang mereka hadapi saat melakukan peliputan di lapangan. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 bersama aku Kartini. Sekaligus juga aku harus pamit dari ruang dengar kamu. Selain ini bakal ada musik trainer Teman Pro 2 di segmen Santai Siang, dan kamu juga nanti akan ditemani oleh Karanda di segmen Santai Siang. Aku pamit, thank you banget untuk hari ini. Happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: susah dapet cewek. Oh.
1: Pertanyaan dari situ dulu.
0: Yes, dari situ. Okay. Sebenarnya dari situ. And then waktu itu coba-cobalah belajar-belajar nyanyi waktu SMP, terus ikut les vokal juga apa segala.
1: Oke. Okay.
0: Coba bentuk band. Nah, dari situlah mulai suka, oh ternyata begini, oh ternyata begini.
2: Ternyata lagu. Banyak dapet cewek.
0: Lumayan.
1: Oh, benar, berhasil berarti. Berhasil berarti.
0: Saat itu gitu. Jadi okay. Awalnya kurang lebih kayak gitu.
1: Oke. Okay. Jadi sebelumnya ngeband ya. Posisinya okay. Waktu itu?
0: Waktu itu belajar-belajar jadi drum juga, drummer apa segala, main gitar juga, terakhir vokal. Pas pengen bangetnya jadi vokalis.
1: Oh, akhirnya vokalis. Oke, oke. Okay, okay. Harusnya ceweknya banyak ya, Mas Rio?
2: Bukan harus sih, memang udah banyak. Oh, ya. Kelihatannya gitu ya, kan?
0: Kelihatannya.
1: Oke, oke. Okay, okay. Tapi kenapa memutuskan ke bukan apa ya? Beralih lah ya, beralih ke dunia yang sekarang nih, Mas Dan.
0: Oke. Okay. Jadi, awal mulanya tuh aku di kuliah itu jurusannya sinematografi.
1: Oke. Okay.
0: Aku boleh nyebutin ininya?
1: Kampusnya?
0: Kampusnya?
1: Boleh, boleh, boleh. Boleh.
0: Aku kuliah dulu di UMN di Tangerang.
1: Oke.
0: Okay. Nah, waktu itu aku ngeliat teman-teman aku kok kayaknya pada ngonten-ngonten tuh 2016.
1: Oke, oh, oke. Okay,
0: okay. Di kantin apa segala, kalau misalnya kenal Chandra Leo,
1: okay.
0: Rap, terus
1: oh, itu sangkatan tuh.
0: Edozel, ya.
1: Oh.
0: Jadi pada saat itu mereka ngapain ya? Pada bikin video enggak jelas.
1: Iya,
0: pada
1: iya.
0: Saat itu belum YouTube, tapi Instagram.
1: Iya, IVG, ya. IVG.
0: And then pas makin lama nih bulan depan kok beli mobil, kok beli ini,
1: oh.
0: Makin penasaran lah. Kayaknya mereka cuma buat video doang kok. Apa iya dari situ hasilnya? Nah, ternyata didorong lah sama teman buat bikin konten dari situ.
1: Oh gitu.
0: Nah, dari situ baru mulai. Oh ternyata begini hasilnya.
1: Hmm. Iya iya.
0: Dari 2016 sampai 2017 akhirnya baru dapat peaknya tuh untuk gimana caranya ngasilin duit dari digital.
1: Oh,
2: ternyata UMN ya?
0: UMN.
2: Gua dulu dosennya UMN.
0: Oh ya?
2: Iya.
0: 2000 berapa om?
2: 2010 startnya. Salah 2010. Satu murid gua itu Gamaliel.
1: Oh Gamaliel, GAC.
2: GAC. Dulu di DKV ngajarnya musik musik film.
0: Ya, dulu kan itu semester 1 sampai 3 itu DKV, baru semester 3 dipecah, mau ke sinem, animasi, DG gitu-gitu.
1: Berarti pasti harusnya sungkem dong sama
0: Om Beno
1: dong, nih dosennya dong. Dosennya. Ternyata dosennya ya Om ya? Dosennya.
2: Tapi 2016 kan start
0: aku,
2: ya?
0: Aku mulai, enggak, masuk tuh 2012.
1: Sebelumnya.
2: Berarti ketemu dong.
1: Ketemu harusnya.
0: Harusnya ketemu.
2: Masuk gak ke musik film?
1: Wah, jangan.
2: Jangan-jangan
1: di kantin, nggak ke kelas nih, nongkrong doang nih.
2: Bikin lagu di kantin.
0: Bisa jadi. Soalnya waktu itu kayaknya emang familiar mukanya.
2: Iya, salah satu Gamalia. Kalau Gamalia tuh rajin masuk ke gua.
1: Oke. Okay.
2: Makanya.
1: Ini nggak pernah kelihatan ya Mas, dan ini di kelas pernah lihat nggak?
0: Okay. Izin, kayaknya
2: nanti kita coba tracking ya. Siapa tahu masih ada mapnya.
1: Siapa tahu nilainya masih ada gitu.
2: Oh, tapi kayaknya sih kalau 2016, gue 2010 berarti
0: harusnya
1: masih ketemu ya?
0: Harus tahu.
1: Masih aktif tapi?
2: Sekarang udah enggak. Sekarang gue kan musik bisnis di isi perang panjang.
1: Oke. Tapi sebelumnya ngajar di UMN.
2: Dulu.
1: Nice. Oke, jadi sebelumnya justru ketigernya sama teman-teman seangkatan ya waktu itu ya?
0: Seangkatan, iya.
1: Chandra Liao.
0: Terus Tommy Lim.
1: Tommy Lim, Marlo.
0: Marlo,
1: iya, iya. Itu zaman-zaman IVG. Udah lumayan lama itu kalau nggak salah 2012-2013 ya awal-awal ya?
0: Awal-awalnya sih iya.
1: Iya kan, awal-awal sih
0: itu. Cuman pas ngelihat mereka agak bisa menghasilkan itu 2015 lah.
1: Oke, 2015.
0: Di situ lah.
1: Mulai kelihatan hasilnya tuh ya.
0: Ya.
1: Nice. Oke, kalau sekarang nih berarti Mas Dan ada di bidang apa nih?
0: Aku sekarang punya brand agency.
1: Oke.
0: Okay. Jadi sebenarnya karena keresahan juga sih yang dimana kan sebenarnya aku nge-YouTube tuh dari 2016 sampai 2021.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ini agak bad history ya. Jadi si YouTube aku itu dulunya itu kehack di 2021.
1: Oke.
0: Jadi ya bisa dibilang sempet stres ya di 3 tahun pertama setelah hilangnya channel itu.
1: Oh ya.
2: Berapa dan subscribe itu?
0: Dulu itu 800.000.
1: Banyak banget itu ya.
2: Hilang begitu aja.
0: Iya. Sebenarnya sih bukan karena angka atau apanya ya, cuma lebih ke kayak ini kan nge-build ini tuh memang dari nol banget
1: pada saat itu. Iya, benar.
0: Gitu. Terus aku punya keresahan yang dimana ya mungkin aku bisa membantu dengan apa ya, dengan yang aku tahu dan apa yang aku bisa dan aku mencoba untuk bisa membuat orang tuh happy dengan apa yang aku punya.
1: Oh, gitu. Oke. Keresahannya awal dari situ. Nah,
0: dari situ awalnya.
1: Oke. Lalu akhirnya mulai untuk membuat sebuah brand agency ini. Gimana tuh? Apakah awalnya struggling banget apa?
0: Struggling banget iya, karena posisinya pada saat itu adalah aku jadi karyawan kan ya.
1: Oh iya. Yeah.
0: Aku apply kerjaan juga dan di situ kayaknya enggak sesuai nih apa yang udah aku hasilin dengan apa yang udah aku hasilin sama
1: effort
0: dan apa yang aku terima.
1: Oke.
0: Okay. Kayaknya aku bisa ngasilin lebih deh, maksudnya dalam arti ya apa fee profesional gue harusnya bisa lebih dari ini dong. Okay, harusnya ya.
1: Okay.
0: Karena bisa dibilang agak sulit ya diterimanya ya pada saat itu ya. Akhirnya mencobalah ngobrol sama temen apa segala, dia juga di visual juga.
1: Okay.
0: Yang dimana kita punya pemikiran sama, akhirnya kita membuatlah visi itu.
1: Gitu. So far gimana maksudnya kan di era digital kan banyak banget ya orang bikin konten tapi asal jadi gitu.
0: Betul.
1: Nah kalau Mas Den gimana untuk dari segi pembuatan konten juga idenya, eksekusinya gitu.
0: Oke. Itu gue punya mindset yang dimana gue harus sempurna dulu dari segi visual.
1: Okay.
0: Dulu waktu di YouTube itu gue upload video itu paling seminggu sekali atau dua minggu sekali. Karena ketika gue merasa videonya belum layak untuk tayang, itu gak akan gue tayangin.
1: Oke.
0: Jadi ada beberapa yang memang kayak misalkan hook ya. Hook yang sekarang jadi tren itu kan hook ya, hook di video-video.
1: Di video.
0: Short. Nah dulu itu gue termasuk pionirnya juga.
1: Oh ya. Yeah?
0: Jadi waktu-waktu zaman-zaman 2016 itu kan video memang konten-konten enggak ada yang pakai hook, clickbait gitu-gitu ya. Yeah. Nah, pada situ gue pakai tuh pertama kali gitu 2016. Dan akhirnya di copy sama beberapa youtubers yang dimana juga ternyata works juga pakai.
1: Pakai hook
0: strategi itu.
1: Iya. Karena orang butuh apa ya? Di video nggak cuma video ya, tapi ada marketing karena, strategiknya.
0: Iya, buat orang interest dulu.
1: Iya, benar.
2: Sama kayak lagu juga.
1: Sama kayak lagu ya.
2: Ada hooknya. Gitu.
1: Ada hooknya. Nah,
2: kalau hook tuh kita taunya kan di properti ya.
1: Iya.
2: Kenapa semua jadi hook gitu?
1: Kalau nyari rumah hook bagus ya.
2: Iya. Hook, ternyata di visual.
1: Di visual ada juga. Oke. Tapi kalau ngelihat sekarang gimana nih konten-konten yang ada tuh? Sebenarnya apakah sesuai? Maksudnya kalau Mas Den lihat kayak konten bagus kok sekarang-sekarang apa justru kayak aneh ya konten-konten sekarang gitu?
0: Oke. Kalau secara kualitas udah pasti menurun.
1: Oke.
0: Tapi kuantiti setiap orang berlomba-lomba untuk membuat konten sehari bisa 10-20.
1: Wow, banyak banget ya.
0: Pasti, karena saingannya kan banyak banget ya. Dalam arti sekarang kan kayak orang mau terkenal itu kayaknya gampang banget ya. Kalau dulu kita mikir strategi gimana caranya kita mau dikenal sebagai apa, kita nanti mau jadi apa gitu kan di internet. Cuma kalau sekarang kayaknya memang ya tinggal upload aja dan bisa FYP. Secara tren juga berbeda. Zaman dulu mungkin melihat sesuatu yang berbeda di internet itu jadi perbedaan yang mencolok. Tapi kalau sekarang mungkin justru tanpa video yang diedit kayaknya orang lebih suka.
1: Oh, jadi raw aja gitu.
0: Raw aja.
1: Oke.
0: Contohnya kayak kemarin yang live stream
1: Maraton.
0: Itu kan itu segede itu karena memang mereka pengen lihat sisi lain dari humannya.
1: Kayak orang nongkrong jadinya.
0: Gitu.
1: Jadi justru orang tuh lebih suka konten yang genuine gitu, yang natural, yang enggak dibuat-buat.
0: Yes.
1: Iya. Cuma sekarang juga banyak ya konten-konten yang satir ya, yang kayak di sekitarnya ada apa, pengen coba ngeparodiin tapi dengan satir gitu ya, nyentil ya.
0: Betul.
1: Itu juga naik juga tuh.
0: Naik juga.
1: Iya. Kalau dari Mas Den, strategi untuk di hari ini apa nih kira-kira untuk kontennya supaya mungkin atau brand mungkin yang pengen FYP gitu.
0: Ya, sebenarnya semua konten sama aja, tinggal gimana kita bisa ngejual ini barang.
1: Oke.
0: Kalau misalkan di otak gua tuh semua barang tuh bisa dijual. Tinggal gimana kita menempatkan si barang ini di market yang tepat.
1: Oke.
0: Jadi kayak misalkan kita punya mau jual produk di sosial media.
1: Yeah.
0: Tinggal kita bidik aja nih orang-orang yang memang suka sama produk kita.
1: Oh, misalnya
0: produknya produk yang menengah ke atas itu tinggal di apa namanya di adjust aja.
1: Oh iya gitu. Iya. Ya. Jadi memang ada adjustmentnya juga di situ Mas ya. Oke.
2: Sama dengan lagu juga.
1: Kayak lagu ya. Kalau dari Mas Rio ada yang mau ditanya nggak ke Mas Dan mungkin?
2: Iya, ini karena kita juga rencananya mau bekerja sama,
1: okay.
2: Jadi ada beberapa branding tapi lebih ke talent kan.
1: Oke. Okay.
2: Nah tentunya talent-talent ini juga bagaimana caranya bisa muncul di permukaan aja dulu.
1: Oke. Okay.
2: Ya kan, nggak harus viral dulu tapi muncul di permukaan karena kan sehari ini kan bisa jadi miliaran lagu ada di dunia ini.
1: Betul.
2: Terus yang rilis juga banyak, makanya nggak mungkin dia muncul tiba-tiba.
1: Oke. Okay.
2: Maka harus didorong dengan sistem-sistem yang ada. Mm-hmm. Nah makanya tadi kita cerita itu benar banget kalau sesuatu atau barang itu bisa dijual kapanpun, dimanapun. Mm-hmm. Tapi bagaimana caranya dia ada di tempat yang tepat kan?
1: Iya betul.
2: Etalasenya tepat. Di sisi Nada Bumi produksi juga gitu, karena segitu banyaknya talent. Mm-hmm. Nah ini kan lagunya juga harus diperjuangkan. Contoh kayak tadi, kadang-kadang yang raw itu lebih bagus.
1: Oke. Okay.
2: Makanya di talent juga dihasilkan gimana supaya suaranya itu nggak terlalu editan Melodyne.
1: Oh iya iya.
2: Kan kalau diedit gitu. Ya kalau pici-pici dikit oke lah, tapi kalau dari A sampai Z harus diedit.
1: Enggak.
2: Nah, itu kan jadi nggak raw, jadi nggak natural lagi. Jadi itu sebenarnya kesamaan-kesamaan tapi di versi yang berbeda.
1: Oh. Ya kan?
2: Nah sekarang tinggal disatuin aja dari sisi kreatif sama dari sisi produksi.
1: Right.
2: Bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan di barang gitu.
1: Oh iya iya. Tapi kalau dari Mas Dan ya, misal saya pengen jual kacamata gitu yang lensanya kuning. Kira-kira mudah nggak dijual gitu kayak yang dipakai Om Rio nih? Ya, kacamata ya, tapi
2: kalau saran sama gua dia selalu fokusnya itu cuman di kacamata.
1: Kacamata. Oke, oh. Lu kebayang enggak sih sebenarnya yang di dalam situ tuh gelap kuning apa enggak? Gitu lu penasaran enggak?
3: Kayaknya kuning ya. Kuning gitu, kan?
2: Ternyata
1: enggak
2: lu.
1: Ternyata enggak.
3: Serius.
1: Lu gimana coba jual kacamata yang dari luar kuning, dari dalamnya enggak kuning ternyata?
2: Sesuatu kan?
1: Iya.
3: Ya, jadi sesuatu juga maksudnya.
2: Karena kalau dia di luar kuning, di dalam kuning, mata gua kuning nanti.
3: Tapi kan ada yang begitu kan?
1: Ada.
3: Tapi ini enggak, yang ini
2: enggak. Ini pakai teknologi tapi enggak di Melodyne ya.
1: Iya. Ini dari luarnya kuning, tapi dalamnya biasa. Oh.
2: Kalau kuning gua gimana bacanya?
1: Iya sih. Jadi sama ini gua berpikir kalau Mas Rio datang tuh dia ngeliat semuanya kuning gitu. Ternyata enggak. Ternyata itu tipuan aja.
2: Ya, gimmick.
1: Oke, teman Pro2, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh banget nih gue buka hotline Pro2 FM Jakarta di 08 11 800 105. Kita harus break dulu, satu lagu dulu teman Pro2 buat temenin lo di pagi hari ini.

0: aja yang menggelutinya ya.
1: Tapi orang tua ya?
0: Iya, enggak, maksudnya ini juga PR enggak sih, Mas? Maksud gue kayaknya di umur-umur yang lebih senior, right, itu kayak apaan sih agency gitu? Agency itu sih gitu? Lu menjelaskan itu ke generasi atas lu gimana?
2: Iya. Sebenarnya mereka juga sebenarnya banyak yang melek, banyak yang enggak juga. Maksudnya melek dalam arti ternyata di digital ini bisa nge-support bisnis gua nih. Tapi ada juga yang memang agency yang tanda kutip nakal dalam arti gini. Jadi mereka memprovide dalam arti awareness apa segala. Kan sebenarnya kalau kita bisnis itu, kalau di internet itu bukan garantinya bukan awareness, tapi gimana caranya ketika lu dapat 100 views itu, nah gimana caranya terkonversi
0: ke
2: jadi bayar dong.
0: Oh, jadi uang. Ya, oke.
2: Karena dalam arti ketika lu mau awareness ya, lu berarti bukan jualan produk, lu mungkin personal branding, entah mungkin entertain apa segala yang berbaunya kesana kalau awareness ya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Oh, gitu. Jadi lu menjelaskannya adalah dari 100 views ini gua bisa lo dapat segini nih.
2: Betul.
0: Oh, itu cara paling mudah buat menjelaskan tuh. Kalau ada yang kayak kamu kerja kayak gini nih, uangnya dari mana sih gitu kan? Nah. Takutnya dipikirnya macam-macam kan kalau sama orang yang agak tua kan takutnya mikirnya parno gitu kan.
1: Kalau di dunia musik sama. Jadi kalau lagu itu cuma satu dirilis terus beberapa bulan lagi baru rilis, maka algoritmnya nggak jalan.
0: Mm-hmm.
1: Nah makanya dibuat konsisten minimum sebulan sekali supaya itu naik secara wajar.
0: Yang nggak di-boosting
1: pakai robot-robotan atau gimana. Jadi dia naiknya tuh benar-benar natural.

0: proses menuju ke sananya. Nah, ini ke bagian-bagian kita nih. Dandi yang bagian kreatifnya, saya di bagian produksi dan lain-lainnya, ada agregator, ada publisher. Ini gunanya sistem untuk menuju ke sana.
1: Oke. Okay.
0: Nah, itu yang kita harus kasih tahu bahwa karena ini kayak gini nih, nanti kan talentku bawa, aku mau sounding lagi ke talent-talent. Kadang-kadang lupa atau memang enggak ingat. Sama ya, lupa enggak ingat. Kita udah kasih tahu, "Hey, kalau sudah rilis, sebelum rilis, H-3, H-1 dan lain-lain, dan setelah rilis, mereka harus bikin konten kan?"
1: Oh iya, harus.
0: Harus ya, biarpun kontennya raw. Okay. Tapi kadang-kadang, "Iya om, jalan." Ntar kita cek, enggak nih hari satu hari ini dia enggak bikin konten. Kenapa? Kalau dia putus-putus kontennya, ya enggak konsisten.
1: Enggak konsisten.
0: Karena mau Spotify, mau YouTube, mau apapun, mereka cuma menunggu konsistensinya kita.
1: Oke. Okay.
0: Dia mau seorang Whitney Houston, seorang
1: asik,
0: iya Taylor Swift.
1: Iya.
0: Ya Spotify dan lain-lain nggak peduli sebenarnya. Tapi yang dipeduli dia konsisten. Nah, kalau algoritmanya bagus, maka platform-platform ini akan membantu support. Gitu. Karena apa? Itu jualan mereka. Karena kelihatan, wah, brandingnya oke nih. Gua support aja. Untuk apa? Untuk si artisnya oke. Untuk dianya pun juga dapat konversinya. Kata Dandi tadi, terkonversi semua
1: dari views dan pendengar.
0: Dari semuanya udah pasti nanti akan jadi duit kan itunya.
1: Oh.
0: Tapi kalau algoritmanya nggak jalan, maka sebuah platform seperti Spotify ngapain dia harus naikin?
1: Iya.
0: Gitu.
1: Sepi juga,
0: sepi
1: nih,
0: juga gitu. Jadi dia nggak peduli sama artisnya. Tapi kalau dia peduli, si artisnya nggak peduli dengan dirinya, dia bikin konten. Apalagi kalau kontennya mulai dari yang raw, tiba-tiba udah mulai rapi sampai hebat banget.
1: Kayak bagus ya.
0: Iya, itu sih keren.
1: Oh, iya iya. Jadi bertahap memang ya.
0: Bertahap. Enggak bisa juga talent kita baru tiba-tiba besok kontennya keren banget, itu enggak mungkin.
2: Ya. Proses.
1: Kecuali dia punya kru yang banyak gitu ya. Gitu.
0: Oh, kalau krunya cuma orang tua sebagai manajer enggak mungkin banget gitu. Cuma kita harus edukasi terus gitu bahwa konten ini seberapa penting. Ya karena relate dengan barangnya apa, lagu kan, sama dianya gitu.
1: Iya jadi menjualnya ini nggak cuma lagunya doang,
0: iya,
1: tapi juga mungkin karakter dan personalitinya dia. Nah,
0: kebanyakan artis-artis muda yang baru naik, ya belum jadi ya, baru naik
1: meletek, baru meletek
0: tapi belum matang di pohon.
1: Iya, belum di pohon. Belum dipetik ya. Iya, baru meletek
0: kebanyakan nih. Ya, aku ngelihatnya dari apa yang terjadi. Mereka proses betul.
1: Iya.
0: Tapi proses itu dia hanya cuma memikirkan, gua harus oplas hidung dulu nih, gua harus ada ini dulu kan gitu.
1: Yeah.
0: Biasanya ya.
1: Yeah.
0: Tapi dia enggak memikirkan bahwa produknya dia itu seberapa penting. Sehingga tiba-tiba udah terjadi aja, misalnya ya, oplas udah jadi, ini udah jadi, tapi ini enggak diimbangkan.
1: Oh.
0: Ya, dia enggak kerjasama sama kreatif seperti Dandi. Yeah. Dia enggak bikin konten sesuai apa yang diarahkan. Akhirnya apa?
1: Angkat
0: ya,
1: juga.
0: Ya, blunder juga, angkat juga.
1: Yes.
0: Ya, lagunya juga enggak terlalu naik juga. Kenapa? Kan bukan itu yang dilihat. Prosesnya jalan. Lagunya benar, memang dibikin dengan strategi yang mateng, lalu ada tim-tim yang di belakang yang dukung dia, itu baru oke. Tapi kalau di ujung nanti ternyata lagunya juga tidak berhasil, no viral, ya berarti sama dengan ikhlas.
1: Harus gitu ya.
0: Harus gitu.
1: Harus dong. Gitu ya.
0: Jangan marah sama Tuhan kan.
1: Iya, benar-benar.
0: Nanti proses sudah jalan, tapi enggak dilakukan prosesnya tapi pengen viral. Ini banyak. Kebanyakan gitu, kok gak viral-viral lagunya gitu. Tapi dia gak ikutin proses yang benar.
1: Nah, kalau dari Mas Den, untuk ngejar viral tuh sebenarnya salah gak?
2: Ngejar viral, ya gak salah juga sih.
1: Gak salah juga.
2: Cuman
1: ya?
2: Memang banyak orang yang menyalahartikan lah keviralan itu. Maksudnya dalam arti kalau kita, karena tanggung jawabnya besar kalau viral, bro.
1: Iya, yeah, betul.
2: Ya kan, ya, lo harus kayak mungkin secara moral, secara mungkin apa yang udah lo lakuin itu tanggung jawabnya besar banget.
0: Udah nggak bisa ke mall.
2: Iya, betul.
1: Oh iya.
0: Minta tanda tangan
2: dulu.
1: Oh, artis banget.
2: Tapi dulu itu gue punya temen prankster.
1: Oke.
2: Okay. YouTuber juga.
1: Dia suka ngeprank nih.
2: Iya, suka ngeprank.
1: Okay.
2: Dia ngeprank di mall, salah satu mall di Depok kalau nggak salah ya. And then dia teriak waktu zaman film apa tuh, horor yang di luar tuh, lupa.
1: Apa, Conjuring?
2: Conjuring kayaknya, atau apa, lupa. Dan dia teriak di situ di mall.
1: Oke.
2: Okay. And then satu mall tuh kayak speechless dong.
1: Oke.
2: Okay. And then dia di grab lah sama si security. Abis itu suruh dihapus semua video-videonya, terus dia difoto, fotonya dia itu ditempel di mall itu dan nggak boleh ke mall itu.
1: Oh, di banned akhirnya.
2: Di-banned.
1: Oh, gila.
0: Waduh.
1: Nggak boleh ke mall itu?
2: Nggak boleh.
1: Mau jadi, yang bagus apa yang jelek yang di Depok?
2: Pak, lupa Depok.
1: Kalau yang bagus kita tahu pasti cuma satu.
0: Kalau yang jelek enggak apa-apa maksudnya
1: gitu. Iya, maksudnya ada alternatif mall lain gitu loh. Iya. Oh, jadi justru apa ya? Impact sosialnya juga harus di

0: pikirin ya.
1: Betul.
0: Iya iya iya, nggak boleh apa ya maksudnya semata-mata pengen viral, nah, tapi caranya jelek, etiknya nggak bagus lah ya.
1: Iya. Karena sebenarnya ada stigma yang salah juga yang dipresentasi di Indonesia sebenarnya.
0: Apa tuh?
1: Jadi kayak misalkan, wah ini video ini settingan nih.
0: Oh iya iya.
1: Nah justru kita tuh memang harus di script itu video atau si konten itu.
0: Oke. Okay.
1: Cuman di Indonesia kan, wah gak natural nih apa segala.
0: Iya, iya.
1: Yang namanya entertain, itu semua ada scriptnya.
0: Betul.
1: Dari A to Z-nya itu, ada end-nya, ada start-nya, ada semua segala macamnya lah. Cuman kalau di kita kan ngelihatnya kalau gak natural tuh,
0: scripted jadinya, gitu ya. Iya, iya, iya.
2: Karena dua, beda. Karena dua entertain tuh panggung sandiwara.
0: Asik tuh, dunia kata, iya, ini. Iya, iya, iya.
1: Nah, balik lagi ke tadi yang temen aku yang prankster itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya dia... apa namanya nggak nge-script gitu loh, jadi ujungnya
2: spontan maksudnya
1: jadi artinya adalah kan nggak ada bedanya ketika kita mengentertain orang sama orang gila. Iya kan,
0: iya,
1: terlihat jadi kayak orang gila dong, benar nggak,
0: jadi problem ya,
1: mengganggu orang juga
0: gitu loh. Iya benar-benar. Jadi sebenarnya penting ya untuk konten itu di-scripted gitu ya.
1: Pasti
0: kalau ngeprank tapi jadi orang gembel gitu masih gak apa-apa gak?
1: Ya tergantung. Tujuannya ini membuat konten untuk apa?
0: Oke. Okay.
1: Ada meaning apa yang disampaikan di situ?
0: Oke.
1: Okay. Gitu sih. Sebenarnya mau konten kayak apa aja, ketika meaningnya itu benar dan ada tujuan yang pasti,
2: oke.
1: Gak masalah. Yeah, yeah.
2: Berarti yang teriak tadi itu karena dia gak izin sama satpam.
0: Bisa jadi. Bisa jadi.
2: Makanya ditangkap kan?
0: Iya. Gitu. Yeah. Mungkin kalau izin didiemin aja atau diliatin doang gitu kan? Omong konten gitu. Iya ya, tapi kalau menurut Mas Dan gimana? Kalau sekarang kan fenomena mostly orang bukan ya konten masih, tapi mostly orang tuh sekarang pengen jadi streamer.
1: Iya. Yeah.
0: Dengan cara kayak ya udah gue on cam, gue hidup sehari-hari, gue dapet saweran gitu. Betul. Menurut lo gimana Mas?
1: Ya yang jadi game changer sebenarnya waktu itu TikTok kali ya platformnya.
0: Mungkin,
1: ya.
0: Mungkin.
1: Dari situ kita melihatnya lebih mudah dibandingkan lu milih platform YouTube atau mungkin Instagram gitu. Mungkin dari situ berawalan, dan juga mungkin ada salah satu influencer yang ngebuat itu pertama kali and then pada ngikutin gitu ya.
0: Banyak banget.
1: Orang Indonesia biasanya gitu.
0: Banyak
1: kan.
0: Banget.
1: Apa yang dimulai dan itu rame biasanya diikutin tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Ya kurang lebih sih kayak gitu sih.
0: Iya. Yeah. Dan Mas pasti kiblatnya tuh ke luar negeri dulu nih, kayak orang kita ngeliat yang di luar negeri. Mungkin waktu itu Aisha Speed kali ya. Aisha Speed lagi rame banget.
1: Betul.
0: Untuk streaming terus tiba-tiba diikutin lagi lah sama Indonesia.
1: Iya, gitu ya.
0: Iya, iya. Jadi memang sekarang kontennya tuh bergeser nih teman produk. Kalau lo ngeliat di YouTube atau di TikTok, orang tuh raw, seraw-rawnya itu ya.
1: Betul.
0: Meskipun mungkin ada beberapa gimmick ya.
1: Mm-mm.
0: Gimmick-gimmick itu masih ada.
1: Karena tren udah pasti ya muter-muter di situ aja.
0: Iya, iya benar. Benar. Pasti enggak jauh-jauh ya.
1: Enggak jauh-jauh.
2: Ya sama kayak musik juga gitu. Mulai start nih. Chord-nya 3 jurus. Ya kan, C, G, F.
0: C, G, F.
2: Terus dia udah mulai nih seorang, misalnya aku ya,
0: yeah,
2: dari awal. Terus lama-lama kasih mayor 9
0: Asik.
2: Ya, lama-lama berkembang kan chord-nya kan.
0: Kasih fish.
2: Ya, sampai di satu titik jadi nge-jazz.
0: Wedeh.
2: Udah ribet banget mainnya.
0: Iya, udah ribet banget.
2: Nanti suatu ketika dia bosan tuh balik lagi ke 3 jurus lagi.
0: Oh iya. Udah paling gampang.
2: Udah
0: ya.
2: Paling gampang.
0: Mungkin kayak si jago-jagonya orang kalau nyetem gitar tetap teng deng deng deng deng kayak gitu kali ya. Iya kan? Iya kan? Si jago-jagonya orang kalau nyetem kayak gitu tetap ya.
2: Iya, iya. Sama kayak seorang musisi hebat gitu. Seorang Indra Lesmana, betapa hebatnya kalau main.
0: Betul. Yang
2: favorit gua tuh kalau dia main sampai sesulit-sulitnya enak aja gitu.
0: Bener, bener.
2: Tapi ketika dia bikin musik yang sederhana, dia sederhana banget.
0: Enak banget juga.
2: Iya, enak banget dengan chordnya yang polos ya.
0: Iya.
2: Gak perlu ditambah note 11 gini, segala macam, enggak.
0: Gitu. Iya, bener.
2: Jadi tahu porsinya.
0: Betul. Penting tuh teman pro 2. Jadi lu harus tahu porsi dan positioning-nya juga.
2: Iya,
0: ya.
2: Semua diembat pakai mayor 11 orang enggak mau denger kan.
0: Oh iya, apaan nih gitu.
2: Lagunya pop.
0: Lagu apaan nih gitu jadi ya.
2: Iya,
0: itu penting tuh. Jadi semoga semua konten yang diproduce atau lagu entah apapun itu konten digital tetap bertanggung jawab, tetap scripted dan tetap disampaikan pesannya dengan baik ya pastinya.
2: Betul.
0: Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi teman pro 2, tapi satu lagu dulu nih. Ini enak banget nih. Slang dengan I Miss You But I Hate You. I miss you, baby.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner barengan sama gue Landi Krisandaru, Om Rio dan juga Mas Dance nih di pagi hari ini.
1: Yes.
0: Dan tadi kita masih ngobrol-ngobrol ya tentang apa tadi terakhir bagaimana sebuah konten digital itu bisa diproduce dengan tetap bertanggung jawab ya.
1: Selalu bertanggung jawab.
0: Selalu bertanggung jawab. Hmm, oke.
1: Okay. Jadi mau dia di dunia musiknya, mau di dunia kreatif, ini enggak bisa lepas.
0: Ya. Yeah.
1: Harus relate gitu dua-duanya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, mungkin Dandi juga punya kerjaan-kerjaan yang lain gitu di luar yang dunianya musik kan.
0: Iya, iya.
1: Tapi karena beliau juga basicnya juga di musik, pasti paham banget gitu. Ada musik itu kan branding sama produk.
0: Benar.
1: Iya kan? Jadi itu yang harus beda. Mungkin strategi beda-beda tapi tujuannya sama. Gimana produk ini muncul permukaan aja dulu.
0: Itu dulu minimal ya.
1: Minimum itu dulu. Jadi orang notice gitu.
0: Yeah.
1: Ini sekarang aja lagunya belum muncul, gimana orang mau notice?
0: Bener.
1: Terus dia mau mintanya viral, itu jadi masalah.
0: Itu aneh tuh. Itu susah tuh kalau kayak gitu tuh.
1: Itu dia.
0: Iya, yeah, tapi
1: perlu diedukasi.
0: Perlu diedukasi dulu. Tapi ini kan bulan Juni merupakan bulan Pancasila ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kira-kira gimana menurut kalian nih dari dua sudut pandang konten creator Mario di musik, Mas Andy di digital gitu. Kira-kira gimana nilai-nilai si Pancasila ini tetap ada di konten-konten di era sekarang gitu?
1: Siapa
0: termuat? Juga. Mas Dandy dulu boleh.
2: Ya, intinya sih dalam arti kalau anak muda ya, anak muda kalau bisa kita tetap apa ya, tetap memperjuangkan apa yang kita bisa dalam arti apa ya? Dalam arti anak muda sekarang kan lebih ke realistis ya, dalam arti kalau ketika mereka mengejar sesuatu dan mereka agak susah nih buat nggapai, biasanya mereka menyerah.
0: Malas. Iya benar.
2: Nah, gue sih berpesan sama mereka, semoga mereka tetap bisa apa ya, strict sama pendiriannya dan ya good luck untuk apa namanya menggapai mimpi lu semua.
0: Oke.
2: Terus siapa lagi?
0: Gitu. Iya benar, jangan gara-gara susah sedikit udah patah arang ya.
2: Oke
0: Om Rio.
1: Iya, karena gue masih bukan anak Gen Z. Gue dulu waktu ngampus pertama kali sebelum belajar itu ada yang disebut P4. Penataran, gue penataran pedoman penghayatan Pancasila.
0: Iya. Dulu PPKN zaman.
2: Dulu tuh kayaknya banyak singkatan.
0: Iya, P4. Salah satunya PPKN dari awalnya P4 dulu ya.
1: Oh enggak, di P4 waktu mau masuk kampus.
0: Oh masuk kalo kampus.
1: PPKN kan di
0: sekolah. Iya. Jaman
1: gue bukan PPKN, PMP.
0: PMP.
2: Ada lagi tuh.
0: Iya. Okay. Jaman Om Rio masih catur wulan kan pakainya.
1: Iya. Kamu merasa muda
0: aja masih. Iya. Masih pakai catur wulan dulu ya.
1: Jadi waktu gue masuk kampus tuh belajar P4 dulu. Ditatar kita. Dulu waktu zaman dulu gue bilang ngapain sih ini ngomongin tadi dulu dari zaman SD, SMP, SMA gue udah diajarin PMP.
0: Iya. Yeah.
1: Sampai masuk kuliah diajarin lagi.
0: Ada P4 nih.
1: Nah, okay. Ini ada nilai sama sekarang.
0: Oke. Okay.
1: Lalu akhirnya gue merasa nggak harus belajar.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ikut aja ke dalam. Tiba-tiba gue didaulat untuk pidato tanpa teks tentang P4 itu
0: lah,
1: untuk wilayah Sumatera, kan gue di Padang kan.
0: Oke. Okay.
1: Kan kaget kan. Tapi karena udah diojok-ojok sama temen, udah lu ikut aja lu gini gitu. Akhirnya gue ikut lah.
0: Oke. Okay.
1: Pidato tanpa teks, istilah lomba lah. Gue menang dong.
0: Lah.
1: Gue nggak tahu P4.
0: Bisa gitu.
1: Tapi waktu gue duduk itu gue selalu melihat dosen ngomong kan. Ya gue lihat, gue serap. Jadi gue tuh lebih banyak serap aja, tapi gue nggak belajar waktu itu.
0: Oh. Okay,
1: dan waktu pidato tanpa teks gue menang. Akhirnya sekarang gue baru ngerti bahwa kepentingannya itu bahwa jiwa kita dia dimasukin nilai-nilai Pancasila itu inilah yang kejadian hari ini bahwa anak-anak zaman sekarang karena tidak ada lagi pedoman Pancasilanya masuk begitu banyaknya distraction yang ada di Indonesia khususnya makanya terjadi ini balik ke hipnoterapis gue ya.
0: Yeah.
1: Di sekolah piano gua itu kebanyakan anak-anak yang hampir dulu kan gua pernah hampir 1000 murid itu 40-an itu bermasalah dengan tanda kutip.
0: Oke, karena
1: nilai-nilai Pancasilanya nggak dibangun.
0: Udah nggak.
1: Karena udah sibuk ibunya kerja ini.
0: Iya. Dan di kurikulum sekolah mungkin nggak semasif itu sekarang.
1: Nggak semasif itu.
0: Iya.
1: Akhirnya anak-anak ini nggak balance otak dan jiwanya.
0: Oh gitu.
1: Oh iya, itu gua
0: ngalamin. Oh, iya.
1: Akhirnya gue suruh ibu-ibunya, udah bu, lesin aja anaknya. Supaya balancing otak kiri dan otak kanan.
0: Oke. Okay.
1: Supaya talamus di tengahnya itu bisa balance.
0: Oke. Okay.
1: Nanti aku coba bantu hipnonya.
0: Oke. Okay.
1: Ada yang main games, umur 4 tahun, jadi waktu temu gue umur 6 tahun. Udah dicoba ke terapi luma-luma gak tembus.
0: Oh, iya.
1: Akhirnya dia lesin piano di tempat gue. Lalu gue hipno. 4 bulan, 5 bulan, dia nggak bisa nengok loh. Jadi abis dicabut handphonenya sama bapaknya, dia hang. Anak nih hang.
0: Anaknya hang.
1: Kan kasihan kan, udah ganteng lagi anaknya.
0: Anaknya hang.
1: Jadi nggak bisa nengok gitu, jadi nengoknya kayak robot.
0: Oh. Nah, jadi tergantungan banget sama HP.
1: Sindrom itu,
2: sindrom. Sindrom.
1: Iya. Langsung dia hang gitu, shock. Nah, akhirnya dibantu dengan hipno, mulai 4 bulan 5 bulan dia bisa nengok lebih cepat.
0: Oh gitu.
1: Nah, banyaklah kasusnya ya, kita nggak cerita itu. Tapi masalahnya adalah tadi yang ditanya, kenapa Pancasila ini penting gitu? Kenapa ada lahir Pancasila? Buat gua sangat penting.
0: Karena
1: nanti di tahun-tahun ini kita di generasi emas ini, tahun 2040 ya?
0: 45.
1: 45. Mm-hmm. Kalau Pancasila yang nggak ditanemin terus, ya emasnya meleleh. Ditambah jadi, sekarang udah zamannya AI.
0: Betul. Iya benar.
1: Kerjaan administrasi, kerja bank, akun segala macam enggak perlu.
0: Iya.
1: Ya kan lewat GPT aja semua udah beres.
0: Iya.
1: Nah, terus nilai-nilai luhur dari Pancasilanya apa?
0: Iya.
1: Ditambah lagi orang tua parentingnya juga tidak sukses.
0: Iya.
1: Parenting itu lebih penting dibandingkan dia sekolah.
0: Oke, oke. Iya, kadang orang terlalu melepas anaknya ya.
1: Betul, sampai di sekolah orang tua juga enggak boleh ikut campur.
0: Iya.
1: Itu udah tanggung jawabnya sekolah. Tapi problemnya adalah di rumah parentingnya enggak jalan.
0: Iya, karena udah merasa ya udah sekolah diajarin gitu.
1: Diajarin, padahal yang paling penting di rumah.
0: Di rumah
1: aja. Makanya lihat ada begal, ada bacok segala macam, itu udah pasti parentingnya dulu kan enggak beres.
0: Atau sekolahnya kabur-kaburan.
1: Ya gara-gara parentingnya enggak beres, pasti sekolahnya kabur-kaburan. Ya kan sebab akibat kan?
0: Iya, benar, gitu. Benar.
1: Makanya musik pun juga gitu. Di Music Planner, Nada Bumi sama RRI selalu kerjasama untuk musik-musik budaya.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan musik-musik daerah. Kita di RRI ada perempat kan,
0: lagu-lagu daerah. Sebelah.
1: Makanya kepentingannya adalah tanemin. Aku tadi malam baru bikin tentang Indonesia tapi rock ya.
0: Iya.
1: Nah, tapi tanemin jiwa Indonesianya gitu, bahwa kita bersama-sama, ras berbeda-beda misalnya, tapi kita tetap urusannya jaga Indonesia gitu. Nah itu perlu diedukasi terus. Paling itu sih dari aku sih, supaya anak-anak sekarang lihat aja saking super cueknya. Ya kita juga nggak bisa menyalakan telepon ya, handphone,
0: HP
1: ya. Kalau disalahin handphonenya, mendingan salahin aja mendiang Steve Jobnya ya.
0: Kenapa
1: lu bikin touch screen segala macam gitu. Tapi kan problemnya kan bukan di handphonenya, cuman kontrol diri kita untuk handphonenya seberapa besar.
0: Benar.
2: Tapi ngeri sedap juga sih ngeliat anak muda zaman sekarang. Maksudnya kemarin yang viral tuh om, dia tambah-tambahan agak
1: betul,
2: nggak bisa jawab.
1: Nggak bisa jawab.
2: 20 tambah 20, 5 tambah 5. Dia nggak tahu.
0: Iya. Itu nggak tahu itu oknum apa gimana. Tapi semoga masih banyak yang nggak kayak gitu ya.
2: Semoga maksudnya, ya kita berharapnya baik tetap.
1: Iya. Kalau semoga 280 ya kita ya juta
2: lebih kayaknya.
1: Lebih. Kalau ketemu 1% gede loh.
0: Lumayan.
1: Amin. Oh nggak, cuma 1% di Indonesia ya gede lah.
0: Gede lah, tetap gede itu.
2: Gede ya.
0: Tetap dapat satu kelurahan. Itu
1: dia.
0: Iya tetap.
1: Terus yang paling keselnya apa? Kalau lagi meeting di zaman gua tuh, karena dulu nggak ada handphone, sekarang ada handphone tuh, kalau meeting handphone tuh benar-benar silent dulu dong.
0: Oh iya benar.
1: Kecuali penting banget ya harus dijawab.
0: Karena zaman nomor itu HP juga berisik kan?
1: Berisik.
0: Gitu kan.
1: Cari telepon umum.
0: Iya. Pakai koin dong. Pakai koin dong. Oh, iya.
2: Tapi aku baca dari generasinya Om Rio kali ya, sama generasi aku. Kalau generasi Om Rio mungkin komitmennya tinggi. Ya zaman dulu belum ada handphone.
1: Betul.
2: Yang jadi misalkan di PIM udah pasti kayaknya datang gitu.
0: Bener.
1: Iya.
2: Kalau zaman kita kayaknya bro gak jadi, bro tiba-tiba udah mau nyampe gak jadi.
1: Iya.
2: Itu kalo perbedaannya mungkin ya.
0: Betul. Om Rio tuh kuliah waktu Orde Lama ya kalau gak salah ya.
1: Masih Soeharto ya.
0: Orde
1: baru dong.
0: Orde baru. Orde Lama.
1: Orde Lama. Udah tahun 65 dulu.
0: Itu udah kuliah tuh.
1: Udah kuliah.
0: Iya.
1: Berarti gue sering ke Senayan dulu kan. Enggak, Orde Baru gua.
0: Iya. Jadi
1: 90-an.
0: Jadi itu juga itu apa orang tuh kalau buat sekedar nongkrong tuh komit ya, kayak kita nongkrong jenjer di Blok M jam segini.
1: Pasti.
0: Kalau mau cancel enggak bisa. Karena orangnya pasti di jalan.
1: Kalau mau cancel lu datang dulu, bilang cancel lu balik.
0: Iya.
1: Itu sering.
0: Kalau mau nelpon orangnya udah enggak di rumah.
1: Betul.
0: Paling emak ya kan.
1: Dan enggak semua orang punya pager kan?
0: Iya benar.
1: Ada pager rumah banyak.
0: Bukan. Waktu itu pager masih barang mahal ya.
1: Barang mahal. Cuman
0: gitu.
1: Untuk dapat info dari administrasi
0: adminnya disana.
1: Seneng banget tuh denger suaranya, oh iya gitu. Aku sayang kamu, coba bisa gitu ya.
0: Dia dong yang pernah pake, kita gak pernah pake. Kita gak pernah pake pager.
1: Cuma mengharapkan kata-kata itu.
0: Iya.
1: Yang ngasih kata-katanya orang lain.
0: Iya, itu bermakna ya.
1: Bermakna.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya bisa jadi yang bilang aku sayang kamu itu bukan cewek kita di sana.
0: Tapi
1: operatornya.
0: Operatornya. Iya, bener-bener. Seru. Oke, kalau gitu tadi pesan-pesan dari Pancasila udah disampaikan juga teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih kita bertiga ngobrolin banyak hal ya. Dan semoga hal-halnya baik-baik juga ya, karena ini juga masih dalam bulan Pancasila. Jadi ingat kalau misalkan teman Pro 2 bikin konten apapun, semoga tetap bertanggung jawab, tetap punya nilai yang baik buat sesama, buat sosialnya, dan juga pastinya bermakna buat dirinya sendiri.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu kita harus cabut dulu teman Pro 2. Gue Elandi Krisandar cabut.
1: Ryoji Nada Bumi.
0: Dan juga
2: Dan
0: cabut. Siapa? Dan siapa?
2: Dan aja.
0: Namanya Dan aja. Kita cabut dulu teman Pro 2 and bye-bye.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
2: Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat datang di Santai Siang ya. Tepatnya sekarang di jam 11 ada Pro 2 Hitlist Mancanegara, teman Pro 2. Setelah tadi kamu udah dengerin ada Musik Planner ya, yang relay langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. Dan sekarang ada aku Randa di sini yang nemenin kamu di Pro 2 Hitlist Mancanegara dan juga Santai Siang sampai nanti jam 3 sore, teman Pro 2. Dan tentunya nanti kita bakal seru-seruan bareng ya, bakal ada berbagai informasi terupdate, juga bakal ada lagu-lagu yang nemenin waktu santai siangnya kamu ya. Jadi jangan ganti channel radio kamu, teman Pro 2. Tetap di 107 FM Tarakan, atau bisa juga kamu dengerin di mana aja lewat aplikasi RRI Digital. Dan di Pro 2 Hitlist Mancanegara ini, teman Pro 2, ya aku udah kasih 4 lagu yang jadi Pro 2 Hitlist kita. Kalau misalnya kamu udah lihat di Instagramnya kita di @RRIPro2Tarakan, ada 4 lagu di Mancanegara. Yang pertama ada lagunya Shakira Burna Boy, Die Die. Lalu Kehlani dan User, Sold and Ever. Lalu Teddy Sim dengan lagunya Mr. Know It All. Dan yang terakhir ada Raven Lane, Dominic Fike, Reputation. So jangan lupa bantu vote lagu pilihannya kamu ya, teman Pro 2. Atau kalau misalnya kamu mau request lagu Mancanegara lain juga boleh banget, langsung aja DM di Instagramnya kita di @RRIPro2Tarakan. Dan kita mulai Pro 2 Hitlist Mancanegara kita dengan satu lagu pembuka dari Ariana Grande, Head Dead I Met You Love Me.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Teman Pro 2, kalau ngomongin lagu Piala Dunia ya, pasti banyak yang langsung teringat sama lagu Waka Waka gitu ya. Yang sampai sekarang mungkin masih sering diputar di berbagai acara olahraga. Nah, kabar menariknya Teman Pro 2, ya penyanyi asal Kolombia Shakira itu kembali meramaikan atmosfer Piala Dunia 2026 lewat lagu resmi berjudul Die Die yang ia bawakan bersama Burna Boy Teman Pro 2. Dimana lagu ini jadi anthem resmi turnamen sepak bola terbesar di dunia yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Dan kembalinya Shakira ke panggung Piala Dunia tentu bukan hal yang biasa ya Teman Pro 2. Pasalnya namanya udah sangat identik dengan turnamen ini sejak kesuksesan Waka Waka This Is Time For Africa ya pada tahun 2010 dan juga La La La Brazil 2014 pada Piala Dunia 2014. Bahkan banyak penggemar tuh, penggemar sepak bola nganggap ya Teman Pro 2, suaranya Shakira ini tuh udah jadi bagian dari euforia Piala Dunia itu sendiri gitu. Dan menariknya lagi, lagu Die Die ini mengusung perpaduan musik Latin pop dan Afrobeats yang energik gitu. Judulnya berasal dari ungkapan dalam bahasa Italia yang berarti ayo atau maju terus gitu. Sejalan dengan semangat kompetisi dan juga mimpi para pemain maupun supporter dari seluruh dunia. Lagu ini juga membawa pesan tentang keberanian, mengejar impian dan semangat pantang menyerah ya. Dan kalau dipikir-pikir teman Pro 2, setiap Piala Dunia memang selalu punya lagu yang akhirnya tuh jadi soundtrack kenangan bagi banyak orang gitu. Kadang saat mendengar sebuah lagu, kita tuh langsung teringat mau menonton bareng, gol-gol bersejarah ya, atau mungkin suasana seru mendukung tim favorit gitu. Musik dan sepak bola seolah punya cara unik untuk menyatukan orang dari berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Nah Teman Pro 2, kalau ngomongin lagu Piala Dunia, menurut kamu lagu mana nih yang paling ikonik sepanjang masa? Dan tentunya lagu Shakira dan juga Burna Boy yang judulnya Die Die ini jadi salah satu lagu yang menjadi Pro 2 itu semanca negara kita siang ini. So langsung aja kuputerin, ini dia Burna Boy dan Shakira, Die Die.

0: Perhatian, panggilan terakhir penumpang.
1: Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

Setiap hari, tepat jam 12 siang, Rodua Kapa, karya Paguntaka, hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Paguntaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting ke Juwata, Produk Kapa hadir menyapa dorang.

0: Produa Hitlist.
1: Sama Pro 2, kita ke lagu Pro 2 hitlist berikutnya ya. Aku langsung kasih dua lagu berikutnya sama Pro 2. Ada lagunya yang pertama, Kehlani feat. User dengan judul lagu Shoulder Never sama Pro 2. Dan ini tuh kolaborasi yang menarik ya, karena mempertemukan dua generasi R&B dalam satu lagu. Dimana User ini kan udah puluhan tahun jadi salah satu nama besar di genre ini sama Pro 2. Sementara Kehlani itu jadi representasi R&B modern saat ini gitu. Jadi lagunya sendiri bercerita tentang penyesalan dan keputusan yang seharusnya tuh gak pernah diambil ya. Tema yang mungkin pernah dialami banyak orang gitu. Makanya lagu ini cukup mudah terasa relate gitu. Dari lagu berikutnya ada lagu Teddy Swims yang judulnya Mr. Know It All teman Pro 2. Dan di lagu ini ya, Teddy ini termasuk salah satu musisi teman Pro 2. Kalau misalnya kamu tahu, itu musisi yang sukses berawal dari video cover di internet sebelumnya. Dimana sebelum dia terkenal di dunia ya, dia tuh cuma iseng video cover-cover gitu. Dan sekarang hampir setiap rilisan barunya itu selalu mendapat perhatian besar teman Pro 2. Dan menariknya ya, di lagu ini, di lagu Mr. Know It All, lagu ini tuh kayak sindiran buat orang yang ngerasa paling tahu segalanya gitu ya. Makanya judulnya Mr. Know It All lah, tahu segalanya gitu. Dan jujur aja, karakter kayak gini tuh pasti kadang ada aja di lingkungan sekitar kita ya teman Pro 2. Jadi langsung aja kita dengerin bareng-bareng dua lagu Pro 2 Hitlist Mancanegara kita siang ini.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
2: Masih di Pro 2 Hitlist Mancanegara atau Pro 2 bareng aku Randa ya di santai siang ini. Tapi sebelum kita ke lagu terakhir di Pro 2 Hitlist Mancanegara kita, ada requestan dari teman Pro 2 nih yang request lagunya Remuk dari Angie Carvalho, dari Kak Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Wah, thank you ya Ang Julia ya, yang request lagunya Remuk dari Angie Carvalho. Dan ada quotes hari ini nih dari Zulia teman Pradua, katanya masa lalu tidak perlu disesali karena sudah terjadi dan tidak bisa berubah, belajarlah dari masa lalu tersebut. Oke, langsung aja aku puterin ini spesial lagu buat Kak Julia jauh-jauh di Jakarta ya. Ini dia Angie Carvalho, Remuk.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu tahu seseorang itu punya banyak red flag gitu ya, banyak cerita yang bikin ragu, tapi entah kenapa kamu tuh tetap bertahan dan selalu kasih dia kesempatan. Nah, itu yang jadi cerita menarik di lagu terakhir Pro 2 Waitlist Mancanegara kita. Teman Pro 2, ada lagu judulnya Reputation dari Revin Linney dan juga Dominic Fike, Teman Pro 2. Dan fun fact-nya ya, lagu ini dirilis pada 3 April 2026 dan jadi salah satu kolaborasi yang paling ditunggu karena mempertemukan dua musisi dengan karakter vokal yang sangat berbeda, Teman Pro 2. Dimana musiknya dominan akustik, sederhana, dan kerasa intim ya, seperti dua orang yang sedang ngobrol jujur nih tentang hubungan yang mulai retak. Yang bikin lagu ini menarik, Teman Pro 2, ya ceritanya bukan tentang putus atau mungkin marah-marah gitu ya, melainkan tentang seseorang yang sebenarnya tuh tahu gitu pasangannya tuh sering berbohong, tapi masih memilih bertahan karena berharap semuanya bisa berubah. Banyak media musik menyebut lagu ini menggambarkan hubungan yang penuh keraguan namun masih dipertahankan karena rasa yang belum hilang. Dan serunya lagi, Teman Pro 2, ya sebelum resmi dirilis, lagu ini tuh sempat bikin heboh karena Revin dan juga Dominic ini terlihat bersama di Los Angeles, sehingga memunculkan berbagai spekulasi dari fans gitu. Ternyata yang mereka siapkan adalah kolaborasi ini gitu. Jadi Teman Pro 2, kalau kamu pernah ada di fase aku tahu ini gak baik tapi aku masih ingin percaya gitu ya, mungkin lagu ini bakal terasa dekat banget ya. So langsung aja aku puterin, ini lagu terakhir di Pro 2 Waitlist Mancanegara kita ya. Tapi jangan kemana-mana karena nanti di jam 12 aku masih nemenin kamu di Pro 2 Kapa. Langsung aja kita dengerin, ini dia Revin Linney feat Dominic Fike, Reputation.
1: 1, 2, 3.

0: Halo dorang, lagi apa bah siang-siang begini? Laper tapi bingung mau ngunyah apa? Atau pengen tampil slay pakai aksesoris yang tarakan banget? Please, jangan cuma lirik brand luar mulu, goy. Anak lokal kita juga punya usaha yang lebih keren loh. Dikapa, karya Paguntaka. Kita bakal bongkar rahasia UMKM yang gak kalah hitnya. Saatnya kita kasih panggung buat mereka yang berani bikin produk lokal rasa internasional. Dari amplang yang renyahnya bikin nagih, batik tarakan yang motifnya makin estetik, sampai kerajinan tangan yang cocok banget, goy, buat hiasan estetik kamar kamu, dan masih banyak lagi. Nah, biar kamu tetap update dan dapat inspirasi, jangan sampai kelewatan ya. Kapa, karya Paguntaka. Hadir setiap hari di jam 12 hingga 1 siang. Stay tune terus ya, cuma di sini, Kapa, karya Paguntaka. Let's get creative, goy!
1: Saatnya kamu dengarkan Pradua Kapa, karya Paguntaka.
0: Hai teman Pradua, selamat siang, apa kabar kamu hari ini ya? Semoga aktivitas kamu berjalan lancar teman Pradua, dan selalu diberi semangat untuk menjalani hari ini. Dan hari ini aku Randa nemenin kamu di Pradua Kapa kali ini ya, karya Paguntaka. Teman Pradua, kalau misalnya siang-siang gini ngomongin minuman yang lagi tren sekarang ya, mungkin yang terlintas di pikiran kita tuh biasanya adalah mungkin kopi, matcha, boba, atau mungkin berbagai minuman kekinian lainnya gitu ya. Tapi menariknya, di tengah begitu banyak pilihan menu modern ya teman Pradua, ada satu minuman tradisional yang tetap bertahan, tetap dicari, dan bahkan tuh masih punya pelanggan setia sampai hari ini teman Pradua. Jadi ada es dawet ya teman Pradua. Mungkin sebagian dari kita mengenal es dawet sejak kecil gitu ya. Minuman dengan cendol hijau, santan, es batu, dan gula merah. Ini udah jadi bagian dari kuliner Indonesia selama puluhan tahun gitu. Bahkan sampai sekarang kita masih bisa nemukan penjual es dawet ini di pasar, bazar UMKM, atau mungkin di festival kuliner, hingga mungkin di pinggir-pinggir jalan gitu ya. Dan yang menarik ya, di balik segelas es dawet ini ternyata tentunya ada cerita tentang usaha, ketekunan, dan bagaimana sebuah produk tradisional ini mampu bertahan di tengah persaingan zaman gitu ya. Nah teman Pradua, hari ini kita bakal ngobrol tentang es dawet ya, minuman sederhana yang ternyata menyimpan peluang usaha yang luar biasa. So jangan kemana-mana, tetap di Pradua Kapa.

0: karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda.
1: Tom Pro 2 salah satu hal yang menarik dari Es Dawet gitu adalah kemampuannya bertahan dari generasi ke generasi. Saat banyak tren makanan dan minuman datang lalu menghilang gitu, Dawet ini tetap selalu ada gitu. Kenapa bisa begitu ya? Karena Dawet ini bukan cuma soal rasa, Tom Pro 2, ada unsur nostalgia di dalamnya. Banyak orang yang saat minum Dawet tuh langsung teringat masa kecil, suasana pasar tradisional, acara keluarga, atau mungkin momen berbuka puasa bersama gitu ya. Dan inilah yang membuat produk tradisional itu punya kekuatannya sendiri, teman Pro 2. Mereka tidak hanya menjual makanan atau minuman, tapi juga menjual kenangan dan pengalaman. Banyak pelaku UMKM yang ngejual Es Dawet hari ini sebenarnya meneruskan usaha keluarga. Ada yang udah berjualan belasan tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, dari orang tua diteruskan ke anak lalu berkembang mengikuti zaman ya. Ini membuktikan gitu bahwa usaha yang bertahan lama itu tidak selalu harus mengikuti semua tren. Kadang yang dibutuhkan adalah menjaga kualitas dan mempertahankan ciri khasnya sendiri.

rasa otentik yang mungkin jarang ditemukan di minuman modern gitu. Ini jadi peluang besar bagi pelaku UMKM teman perdua ya, karena ternyata pasar untuk produk tradisional itu masih ada, bahkan berpotensi tumbuh jika dikemas dengan cara yang lebih menarik.

0: Jangan kemana-mana dorang, stay tune terus ya di Pradua Karya Paguntaka.
1: Teman Pradua, meskipun dawet adalah minuman tradisional ya, bukan berarti tidak bisa berinovasi gitu. Justru sekarang banyak pelaku UMKM yang mulai menghadirkan berbagai kreasi dawet agar lebih menarik bagi generasi muda. Ada dawet gula aren premium, dawet durian, dawet alpukat, dawet nangka, hingga dawet dengan kemasan modern yang mudah dibawa gitu. Inilah contoh bagaimana UMKM bisa menjaga tradisi tanpa harus tertinggal oleh perkembangan zamannya. Teman Pradua, produk utamanya tetap sama, tetapi penyajiannya dibuat lebih relevan dengan kebutuhan pasar saat ini. Dan dari sini kita belajar gitu bahwa kreativitas tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang baru ya. Kadang kreativitas justru muncul saat kita mampu mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Dan teman Pradua, kalau misalnya kita lihat lebih jauh nih, usaha es dawet sebenarnya punya banyak kelebihan. Bahan bakunya mudah ditemukan, proses pembuatannya bisa dipelajari, dan pasarnya juga cukup luas. Minuman kayak gini nih cocok dijual di bazar, di festival kuliner, atau mungkin di Car Free Day ya, acara sekolah, hingga mungkin event-event UMKM yang sering digelar di Tarakan gitu. Yang paling penting, usaha seperti ini mengajarkan bahwa peluang bisnis ini tidak selalu harus mengikuti tren yang sedang viral gitu. Kadang justru produk yang sederhana ya, konsisten dan punya identitas kuat itu bisa bertahan lebih lama. Banyak usaha besar hari ini juga berawal dari gerobak kecil dan pelanggan tetap yang terus mendukung mereka, teman Pradua.

Halo dorang, lagi apa bah siang-siang begini? Laper tapi bingung mau ngunyah apa? Atau pengen tampil slay pakai aksesoris yang tarakan banget? Please, jangan cuma lirik brand luar mulu, goy. Anak lokal kita juga punya usaha yang lebih keren loh. Dikapa, karya Paguntaka. Kita bakal bongkar rahasia UMKM yang gak kalah hitnya. Saatnya kita kasih panggung buat mereka yang berani bikin produk lokal rasa internasional. Dari amplang yang renyahnya bikin nagih, batik tarakan yang motifnya makin estetik, sampai kerajinan tangan yang cocok banget, goy, buat hiasan estetik kamar kamu, dan masih banyak lagi. Nah, biar kamu tetap update dan dapat inspirasi, jangan sampai kelewatan ya. Kapa, karya Paguntaka. Hadir setiap hari di jam 12 hingga 1 siang. Stay tune terus ya, cuma di sini, Kapa, karya Paguntaka. Let's

0: karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda.
1: Teman Pro 2, dari obrolan kita hari ini kita belajar ya bahwa es dawet bukan sekedar minuman tradisional. Di balik segelas dawet ada cerita tentang keluarga, ketekunan, kreativitas, dan semangat berusaha yang terus hidup dari generasi ke generasi. Dan di tengah banyaknya minuman modern yang bermunculan ya, dawet membuktikan bahwa produk tradisional tetap bisa bertahan selama kualitas dan cita rasanya dijaga. Dan mungkin ini juga jadi inspirasi untuk kita semua. Semuanya teman Pro 2, bahwa peluang usaha itu bisa datang dari mana aja, bahkan dari resep sederhana yang sudah dikenal sejak lama. Dan aku juga say thank you buat kamu teman Pro 2 yang udah nemenin aku di Pro 2 Kapa hari ini ya. Jangan lupa kita terus dukung UMKM lokal ya, terus bangga dengan produk-produk tradisional Indonesia, dan tentu aja tetap dengarkan Pro 2 Tarakan ya. Kita sampai jumpa ketemu lagi di Pro 2 Kapa berikutnya.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: kita masyarakatkan nostalgia dan kita nostalgiakan masyarakat.
1: Pro 2, santai siang.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Jam 1 siang teman Pro 2, waktunya kita bergeser ke informasi dari dunia olahraga. Dan kita ke info olahraga pertama buat kamu ya teman Pro 2, datang dari Timnas Indonesia yang berhasil memperbaiki posisinya di ranking FIFA setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Oman ya pada laga FIFA Matchday. Hasil positif tersebut membuat skuad Garuda tuh naik 4 peringkat dari posisi 122 teman Pro 2, kini menempati posisi ke-108 dunia. Dan kemenangan itu diraih Indonesia setelah membungkam Oman 3-0 ya di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Jumat 5 Juni 2026 tadi malam ya teman Pro 2. Dan hasil tersebut sekaligus menjadi modal penting bagi tim asuhan John Hartman untuk terus memperbaiki peringkat di level internasional. Dan teman Pro 2, meski mengalami peningkatan ya, Indonesia masih berada di bawah dua rival Asia Tenggara lainnya ya. Vietnam saat ini menempati posisi ke-99 dunia, sedangkan Thailand berada di peringkat ke-94, turun satu tingkat setelah bermain imbang 2 sama melawan Kuwait teman Pro 2. Namun Indonesia masih unggul atas sejumlah negara Asia Tenggara lainnya kayak Filipina yang berada di posisi 135, Malaysia menempati peringkat ke-137, sementara Singapura turun ke posisi 149 setelah menelan kekalahan 1-2 dari China. Dan teman Pro 2, kemenangan atas Oman sekaligus menjaga tren positif Timnas Indonesia ya dalam upaya memperbaiki posisi di ranking FIFA, di mana hasil ini juga membuka peluang bagi skuad Garuda mendekati jajaran 100 besar dunia dengan catatan jika mampu meraih hasil positif pada pertandingan internasional berikutnya.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, ada tim nasional Norwegia ya yang tengah mencuri perhatian lewat sesi pemotretan tim dengan konsep Viking, Teman Pro 2, menjelang Piala Dunia 2026. Di mana foto tersebut menampilkan para pemain mengenakan kostum dan atribut khas prajurit Norwegia ya, Teman Pro 2, di mana pemotretan dilakukan di sebuah kawasan Jord dekat Oslo, Norwegia, dan para pemain ini berpose dengan perisai, pedang, baju zirah dan kapal panjang Viking, Teman Pro 2. Di mana sesi foto ini digarap fotografer ternama asal Inggris, David Yarrow, dan kampanye tersebut mengusung tema Norway is coming jelang turnamen Akbar Piala Dunia 2026. Di mana, Teman Pro 2, ya, laporan media Spanyol menyebutkan ide tersebut terinspirasi dari Erling Haaland yang sebelumnya pernah bekerja sama dalam proyek serupa. Dan ya, Teman Pro 2, foto resmi tersebut diunggah di akun Instagram sang fotografer di @davidyarrow dan langsung viral di berbagai platform media sosial, di mana publik menyebutkan sebagai salah satu foto tim paling unik menjelang Piala Dunia.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

gak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, "Ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan." Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2 Santai Siang.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 masih di Santai Siang bareng aku Randa nemenin kamu di sini ya, teman Pro 2. Dan buat kamu para pencinta drama Korea atau K-drama ya, ada satu judul yang sedang menarik perhatian para penonton nih, teman Pro 2, yaitu ada Teach You a Lesson. Di mana drama ini hadir dengan cerita yang berbeda dari kebanyakan drakor romantis yang sering mendominasi layar ya, alih-alih fokus pada kisah cinta gitu. Serial ini tuh mengangkat realita dunia pendidikan yang penuh tantangan, teman Pro 2. Mulai dari kasus perundungan, hubungan antar guru dan murid, hingga berbagai tekanan yang dihadapi generasi muda saat ini. Yang buat drama ini menarik adalah bagaimana ceritanya tuh mencoba menunjukkan bahwa sekolah ini bukan hanya tempat belajar mata pelajaran gitu, tapi juga tempat seseorang membentuk karakter, menemukan jati diri, dan belajar menghadapi berbagai persoalan hidup gitu. Lewat konflik yang dihadirkan, penonton diajak melihat bahwa setiap orang itu punya cerita dan perjuangannya masing-masing ya, baik itu murid, guru, maupun orang tua. Dan menariknya lagi, teman Pro 2, tema yang diangkat ini terasa cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari gitu. Hampir setiap orang yang pasti pernah merasakan masa sekolah ya, entah itu memiliki guru yang menginspirasi, sahabat yang mungkin selalu mendukung, atau bahkan pengalaman yang tidak begitu menyenangkan ya. Karena itulah banyak penonton ngerasa lebih mudah terhubung dengan cerita yang disajikan dalam drama ini. Dan kalau dipikir-pikir ya, sosok guru memang seringkali punya pengaruh besar dalam hidup seseorang. Kadang ada guru yang hanya mengajar di kelas, tapi ada juga guru yang tanpa sadar nih mengubah cara pandang muridnya terhadap masa depan, teman Pro 2. Bahkan bertahun-tahun setelah lulus ya, nama mereka masih diingat karena pernah memberikan motivasi atau mungkin pelajaran hidup yang membekas gitu. Dan di era sekarang nih, tantangan dunia pendidikan juga semakin kompleks gitu. Bukan hanya soal nilai dan prestasi akademik, tapi juga kesehatan mental, tekanan media sosial, pergaulan, hingga bagaimana sih generasi muda menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat ya, teman Pro 2. Jadi hal-hal kayak ginilah yang membuat cerita dalam drama ini kerasa lebih relevan bagi banyak orang, teman Pro 2. So, setelah ini juga bakal ada next song, teman Pro 2, lagu dari Dipa Barus dan juga Monica Karina, You Move Me.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah, yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, kalau misalnya dengar kata robot gitu, apa yang kebayang tuh pasti biasanya teknologi canggih, film masa depan, atau mungkin AI yang lagi ramai dibahas sekarang gitu ya. Tapi ternyata teman Pro 2, teknologi robot sekarang nih gak cuma dipakai buat industri atau penelitian aja loh. Bahkan ya bisa membantu proses pemulihan pasien stroke teman Pro 2. Dimana dikutip dari rri.co.id ya, ada Kementerian Kesehatan saat ini yang sedang mempercepat pengembangan robotika kesehatan untuk memperkuat layanan rehabilitasi stroke di Indonesia. Dimana langkah ini dilakukan karena jumlah penyintas stroke itu terus meningkat dan banyak pasien membutuhkan proses pemulihan jangka panjang. Yang menarik ya teman Pro 2, robot ini bukan untuk menggantikan dokter atau tenaga kesehatan ya. Justru teknologi tersebut tuh dirancang untuk membantu dan memperkuat pelayanan medis agar rehabilitasi pasien bisa lebih efektif, lebih presisi, dan lebih berkelanjutan. Dimana saat ini Indonesia memiliki sekitar 3,9 juta penyintas stroke teman Pro 2. Selain menyebabkan ratusan ribu kematian ya, stroke juga bisa berdampak pada kemampuan bergerak, berbicara, hingga aktivitas sehari-hari seseorang. Karena itulah rehabilitasi menjadi bagian sangat pentingnya dalam proses pemulihan. Dan kerennya lagi nih, Kemenkes juga sedang menyiapkan ekosistem robotika kesehatan ya, mulai dari pembentukan Komite Nasional Robotika Kesehatan, pusat pelatihan, hingga pengembangan teknologi medis dalam negeri. Bahkan kedepannya nih teman Pro 2 ya, juga disiapkan regulasi untuk inovasi seperti telesurgery atau operasi berbasis robotik. Dan jujur aja teman Pro 2 ya, kalau dulu teknologi kesehatan kayak gini cuma bisa kita lihat di film-film futuristik gitu. Sekarang perlahan mulai hadir dan dikembangkan di Indonesia teman Pro 2 demi membantu lebih banyak orang mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku, Randa. Kita masuk ke informasi pertama. Menteri Sekretaris Negara menegaskan bahwa fundamental ekonomi nasional masih berada dalam kondisi yang kuat di tengah berbagai tantangan ekonomi global. Di mana menurutnya sejumlah indikator ekonomi menunjukkan kinerja yang tetap terjaga, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi yang terkendali, hingga stabilitas sektor keuangan. Di mana pemerintah optimis perekonomian Indonesia tetap mampu tumbuh dan menghadapi dinamika global yang terus berkembang. Dan kita masuk ke informasi selanjutnya, teman perdua, datang dari dunia sepak bola ya. Ada pelatih John Herdman yang menilai kemenangan timnya atas Oman memiliki arti yang sangat besar. Di mana ia menyebut hasil tersebut bukan hanya penting dari sisi perolehan poin, tapi juga meningkatkan kepercayaan diri para pemain untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Di mana Herdman juga mengapresiasi kerja keras tim yang mampu tampil disiplin dan efektif sepanjang laga. Dan kita masuk ke informasi terakhir, teman perdua, tercatat sebanyak 2.816 anak di Tarakan tidak bersekolah. Di mana berdasarkan data terbaru yang dihimpun pemerintah, kondisi ini menjadi perhatian berbagai pihak karena dapat berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Di mana pemerintah daerah terus berupaya melakukan pendataan, pendampingan, serta mencari solusi agar anak-anak yang putus sekolah dapat kembali memperoleh akses pendidikan yang layak. Sekian Info Pro 2 bersama aku, Randa. Untuk informasi lebih lengkapnya kamu bisa baca di website rri.co.id. Dan info tadi, teman Pro 2, sekaligus menutup perjumpaan kita di Santai Siang. Thank you udah nemenin aku dari jam 10 pagi tadi ya, teman Pro 2. Dan setelah ini kamu bakal mendengarkan ada Indo Top 20 dan juga International Top 20 ya. Dan nantinya kamu juga bakal ditemenin bareng Kak Ocha di segmen Sore Ceria. So, aku Randa pamit, teman Pro 2. Kita ketemu lagi besok. See you dan sampai jumpa lagi.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Yo yo yo dorang, apa kabar kamu Sabtu ini? Semoga lagi santai, lagi healing tipis-tipis, lagi di jalan, atau mungkin lagi nungguin chat yang sampai sekarang belum dibalas juga. Ya, tenang aja ya teman bro dua, apapun situasinya, yang penting sekarang kamu udah gabung di Indonesia Top 20 nih goy. Bareng aku Teo pastinya, dan selama 1 jam ke depan kita bakal muterin deretan lagu Indonesia paling panas minggu ini. So teman bro dua, sebelum kita mulai, kita kasih salam hormat dulu nih buat Raisa lewat kuharap duka ini selamanya, dan Perungu dengan pikiran yang matang yang minggu ini resmi keluar dari chat ya teman pro 2. Thank you banget udah meramaikan Indonesia Top 20 minggu selama ini. So teman pro 2, sekarang kita gak usah lama-lama ya basa-basi, siapin handset atau naikin volume radio kamu, karena kita bakal hitung mundur dari posisi 20 sampai ke tata tertinggi di Indonesia Top 20. Let's rock, let's go. Di posisi 20 minggu ini langsung masuk sebagai pendatang baru, ada Shallon 7 dengan Sederhana. Kalau dengar nama Shallon 7 pasti langsung rasa akrab ya teman berdua, karena lagu-lagu mereka tuh selalu punya cara buat deket sama pendengar. Dan di lagu ini Shallon 7 ingetin kita kalau hal-hal paling berharga dalam hidup sering kali datang dari suatu yang sederhana. Ya, lagunya hangat, nyaman, dan cocok deh jadi teman di akhir pekan ini.
1: 20 inginkan dan kini aku akan berjuang.

Next, di 19 Teman Pro 2 ada pendatang baru juga nih, kolaborasi dari Gloria Jessica bareng Ade Govianda dan dengan lagu mereka Terbelah Jadi Dua. Ini tuh lagu yang ceritanya relate banget buat kamu yang pernah dihadapin sama pilihan sulit ya. Saat hati pengen melangkah ke satu arah, tapi kenyataan malah narik ke arah yang lain.

Di posisi 18 minggu ini ada And Now feat Ari Lesmana dengan sesi potret. Wih, ini lagu yang hangat banget nih dan punya nuansa nostalgia yang kuat. Kayak saat kamu lagi lihat foto-foto lama, terus tiba-tiba keinget orang, tempat, atau momen yang dulu pernah bikin bahagia. Nah, sesi potret mengingatin kita kalau waktu memang terus berjalan nih, tapi kenangan akan selalu punya tempatnya sendiri. 18.

Di posisi 17 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu Beda. Wih, ini lagu yang ngena banget buat kamu yang masih nyiapin rindu, teman Pro 2 ya. Nyiapin rindu apa nih? Tapi sadar kalau semuanya udah gak sama lagi. Kadang kita pengen balik ke masa lalu, padahal kenyataannya masing-masing udah punya jalan yang berbeda. Dan itu dia teman Pro 2 yang bikin lagu ini tuh terasa dekat buat banyak orang. 17

0: Di 16 ada Idgitaf dengan Mungkin di Depan Buram. Ini lagu yang relate banget buat kamu yang lagi banyak mikirin masa depan. Karena gak semua hal harus langsung jelas hari ini. Kadang kita cuma perlu terus melangkah meski jalannya masih terlihat buram. Vibe-nya tuh tenang, tapi pesannya kuat banget.
1: 16.

Di posisi 15 ada Divki Khalif dan Prinsa Menajik, teman Pro 2 ya, dengan single mereka Seandainya. Ini lagu yang ceritanya tentang penyesalan dan harapan yang belum sempat terwujud. Kata seandainya emang sering jadi kita buat kata-kata paling berat ya teman Pro 2, karena selalu bikin kita tuh ngerasa pengen muter waktu. Dan lewat lagu ini perasaan itu berhasil disampaikan dengan manis dan ngena banget. 15.

0: Di pos 14 ada Keisha Levonka, Pelarian Nih Goy. Wih, ini lagu yang relate banget buat kamu yang pernah mencoba lari dari kenyataan atau perasaan yang sulit dihadapi. Tapi kadang sejauh apapun kita berlari ya, yang ada di hati tetap akan kembali lagi.
1: I'm

Posisi 12 ada Reunion dengan Senyawa dan Candu. Ini lagu yang punya lirik dalam dan vibes yang tenang tapi ngena banget di hati. Ceritanya tentang seseorang yang susah dilepas meski tahu hubungan itu gak selalu baik untuknya. Relate buat kamu yang pernah terlalu nyaman sampai susah buat pergi.

Masuk top 10 ada Aga Indrawari dengan Seribu Kali. Ini lagu tentang perasaan yang terus kembali ke orang yang sama meski sudah berkali-kali mencoba meyakinkan diri untuk pergi. Uis. Vokal Gea yang lembut dan liriknya relate banget bikin lagu ini tuh masih bertahan kuat di chart ya. Dan jujur aja teman Pro 2, siapa sih yang enggak pernah ada di posisi itu?

Di posisi 9 ada Sabrina Leonor dengan Haha. Nah, judulnya memang terdengar ceria teman Pro 2, tapi cerita di balik lagu ini enggak sesimpel itu. Kadang senyum dan tawa jadi cara seorang menyembunyikan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Dan itu dia yang bikin lagu ini tuh terasa unik dan ngena banget saat didengerin.

Next kita ke posisi 8 nih Goy, ada dia Indakus dengan Malu-Malu. Setelah sempat bertahan lama di puncak chart ya minggu ini, lagu ini tuh masih kuat di top 10 nih. Vibesnya manis, gemes, dan relate banget buat kamu yang lagi suka sama seorang tapi masih jaim buat ngungkapin. Chat udah diketik panjang gitu ya, ujung-ujungnya cuma dibaca ulang tanpa dikirim. 8, 8, 8.

Di posisi 7 ada Angie Carvalho dengan Remuk. Ini lagu yang relate banget buat kamu yang kelihatannya baik-baik aja tapi sebenarnya lagi nyiapin atau lagi nyimpen gitu ya, banyak hal-hal dalam hati teman Pro 2. Liriknya tuh jujur banget gitu ya, emosinya kuat, dan juga cara Angie menyampaikan lagu ini tuh bikin feelnya sampai ke pendengar.

Di posisi 6 ada kolaborasi dari Vanessa Z bareng Roni Parulian dengan Takkan Terulang. Ini lagu yang ngena banget buat kamu yang pernah kehilangan sesuatu dan baru menyadari nilainya setelah semua berlalu. Liriknya penuh penyesalan, tapi juga mengajarkan kita untuk menghargai apa yang masih kita miliki saat ini.

0: Oke, Goy, kita masuk ke top 5 minggu ini. Ada Farel Hilal dengan Keliling. Wih, lagu favorit aku nih. Ini lagu punya vibes yang ringan dan nyaman banget didengerin. Kayak cerita tentang menikmati perjalanan hidup tanpa harus terburu-buru mencapai tujuan. Dan mungkin itu yang bikin banyak orang suka sama lagu ini. Simple, tapi pesannya ngena banget.
1: Nomor 5.

Top 3 minggu ini diisi oleh Samuel Cipta dengan Pencuri Malam, teman Pro 2. Pencuri Malam. Meski sudah 17 minggu berada di chart, lagu ini masih kuat bertahan di papan atas nih. Vibe-nya tenang, sendu, dan cocok buat kamu ya, nemenin malam-malam yang penuh pikiran.

Di posisi 2 minggu ini ada kolaborasi dari Wijaya 80 dan Sal Priyadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang. Setelah minggu lalu berhasil bertengkar ya teman Pro 2 di puncak chart, kali ini mereka harus turun satu tingkat ke posisi 2. Tapi tenang aja, lagu ini masih jadi salah satu yang paling kuat dan paling banyak dibicarakan. Oke, teman Pro 2, gak kerasa nih kita udah sampai di ujung countdown minggu ini. Tapi sebelum aku umumin siapa yang berhasil menduduki tata tertinggi Indonesia top 20, kita rekap dulu yuk dari posisi 20. Let's go! Di posisi 20 ada Sailor Seven dengan singlenya Sederhana. 19, Gloria Jessica bareng Ade Govinda dengan single mereka Terbelah Jadi Dua. 18, ada Enow feat Ari Lesmana, Sesi Potret. Lalu 17, ada Ivan Seventeen dengan singlenya Jangan Paksa Rindu Beda. 16 ada Itgitaf Mungkin Di Depan Buram. 15 Dihkif Khalif dengan Prinsa Mandaci dengan singlenya Seandainya. 14 Keisha Levonka dengan singlenya Pelarian. Lalu ke-13 ada Nabila Takia dengan singlenya Cegil. 12 ada Reunion Senyawa dan Candu, Bernadia Rabun Jauh di posisi 11. Dan posisi 10 ada Gea Indrawari dengan singlenya Seribu Kali. 9 Sabrina Leonor dengan singlenya Haha. Lalu 8 ada Dia Indakus Malu Malu. Dan ke-7 Angie Carvalho Remuk. Ke-6 Vanessa Z, Roni Parulian Takkan Terulang. Lalu di posisi 5 ada Farel Hilal Keliling. Next di posisi 4 ada NPD Sempurnanya Aku. Dan ke-3 Samuel Cipta Pencuri Malam. Dan yang ke-2 Wijaya 80 bareng Sal Priyadi Bulan Bintang Garis Menyilang. Dan teman Pro 2, langsung aja kita ke tata tertinggi top 20 Indonesia minggu ini. Ini dia di posisi 1 Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Wih, selamat buat Pamungkas yang berhasil merebut tahta tertinggi setelah 7 minggu berada di chart. Lagu ini tuh punya pesan yang dalam banget tentang hubungan, kesalahan, dan kesempatan kedua. Karena dalam sebuah hubungan, kadang yang paling sulit itu bukan mencintai, tapi terus belajar memaafkan.

Jangan lupa terus dukung lagu dan musisi favorit kamu biar bisa terus meramaikan chart Indonesia Top 20. Follow juga ya Instagram kita di @rrpro2tarakan dan dengerin terus siaran kita lewat aplikasi RRI Digital yang pastinya udah kamu download di Play Store dan App Store. And jangan lupa juga di frekuensi 107 FM MHz teman Pro 2. Oke, kalau gitu teman Pro 2, aku Theo pamit dari ruang dengar kamu. Enjoy your weekend, jaga kesehatan, dan tetap jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Bye-bye.

Halo teman Pro 2, apa kabar kamu yang lagi menikmatin sore hari? Lagi di jalan, lagi santai di rumah, atau mungkin lagi scrolling media sosial sambil cari lagu baru buat masuk playlist minggu ini? Karena sekarang waktunya International Top 20 teman Pro 2, 1 jam ke depan aku Randa bakal nemenin kamu menjelajahi 20 lagu internasional yang lagi paling banyak diputar, dibahas, dan tentunya jadi soundtrack berbagai momen anak muda minggu ini. Dan seperti biasa teman Pro 2, chart selalu penuh kejutan ya. Ada lagu yang berhasil naik jauh, ada yang tetap bertahan kuat, dan ada juga pendatang baru yang langsung masuk chart minggu ini. Jadi jangan kemana-mana, karena siapa tahu lagu favorit kamu berhasil masuk ke jajaran teratas minggu ini. Teman Pro 2, minggu ini kita harus melepas dua lagu yang sebelumnya sempat meramaikan chart kita ya. Yang pertama ada Zayn lewat lagu Die For Me. Dan satu lagi yang harus keluar minggu ini ada Set Side dari Pink Panthers dan juga Zara Larsson ya teman Pro 2. Dan sekarang waktunya kita mulai chart minggu ini. Membuka chart minggu ini di posisi 20 ada pendatang baru dari Shakira dan Burna Boy lewat Die Die. Number 20.

Dan Tomomper 2, lagu ini langsung menarik perhatian ya, karena resmi menjadi salah satu lagu Piala Dunia FIFA 2026. Jadi bukan cuma didengar pencinta musik, tapi juga mulai ramai di kalangan pencinta sepak bola. Di posisi 19 ada pendatang baru lainnya, Kehlani dan User dengan Solda Never. Ini kolaborasi yang menarik ya Tomomper 2, karena mempertemukan dua generasi R&B dalam satu lagu. Number 19.

Turun 2 posisi minggu ini ada Hearts to Hearts dengan lagunya Root nomor 2. Meski turun ya, lagu ini sudah bertahan selama 12 minggu di chart. Cocok banget jadi soundtrack ketika kamu lagi pengen lebih pede dan gak terlalu memikirkan omongan orang lain.

Naik 3 posisi minggu ini ada Niall Horan dengan Dinner Party, di mana lagu ini punya vibes hangat seperti kumpul bareng teman-teman dekat di malam hari. Tipe lagu yang nyaman diputar saat perjalanan atau lagi kamu nikmatin waktu santai sore ini. Number

Naik satu posisi minggu ini ada Alex Warren dengan Fine Place to Die. Menariknya tahun Pro 2 sebelum dikenal sebagai penyanyi ya, Alex ini lebih dulu dikenal sebagai content creator. Dan sekarang dia berhasil membuktikan dirinya juga punya tempat di industri musik. Gimana karakter lagu ini cukup emosional dan jadi salah satu lagu yang banyak dipakai di konten-konten galau maupun refleksi diri di media sosial. Number 15.

Dan kita bergeser ke posisi 14, Demam Pro 2 ada Somber dengan Homewrecker. Dimana Homewrecker ini punya nuansa yang sedikit gelap tapi tetap nyaman didengar. Cocok banget buat kamu yang suka playlist malam hari.

0: Turun 3 posisi minggu ini teman Pro 2, ini dia ada Blackpink dengan Go. Dimana Go sendiri punya energi yang penuh semangat dan percaya diri. Cocok banget buat jadi soundtrack sebelum memulai aktivitas ataupun olahraga.
1: Number

Di posisi 12 teman pro 2 naik 2 posisi minggu ini ya. Ada Madonna dan juga Sabrina Sarpenter. Ini salah satu kolaborasi paling unik di chart minggu ini teman pro 2. Bayangin aja gitu, legenda pop lintas generasi bertemu dengan salah satu bintang pop paling bersinar saat ini. Dan hasilnya cukup menarik karena berhasil menjangkau pendengar lama maupun generasi baru. Number 12.

Kita bergeser ke posisi 11 di Mompro 2. Ini naik dari posisi 13 minggu lalu ya. Ada Tayla yang nunjukin kalau dirinya bukan sekedar fenomena sesaat ya, setelah sukses besar lewat Water, dimana kolaborasinya dengan Zara Larsson terasa segar, ringan, dan cocok dengan warna pop yang sedang disukai banyak penggemar saat ini.

Tema berdua sekarang kita resmi masuk ke zona panas ya, karena mulai dari posisi ini lagu-lagunya bukan cuma populer tapi benar-benar mendominasi playlist pendengar minggu ini. Langsung di posisi 10 teman berdua membuka top 10 minggu ini ya, ada BTS dengan lagunya Swim.

0: Bertahan di posisi 9 minggu ini teman berdua ada Charlie Puth dan Utada Hikaru dengan lagunya Home. Ini kolaborasi yang cukup menarik karena mempertemukan dua musisi dan latar belakang yang berbeda. Dimana Charlie dikenal sangat detail dalam produksi musiknya ya, sementara Utada Hikaru ini merupakan salah satu ikon musik Jepang yang sudah mendunia.
1: Number 9.

Turun 2 posisi minggu ini di posisi 8 teman perdua ada Bruno Mars dengan Risk It All. Menariknya ya, Bruno Mars ini masih punya 2 lagu sekaligus di top 10 minggu ini teman perdua, dan itu bukan sesuatu yang mudah dilakukan gitu. Artinya pendengar masih menikmati karya-karya yang ia rilis saat ini. Number 8. For just a

0: Bergeser ke posisi 7 Demam Pro 2 naik 4 posisi sekaligus minggu ini ya. Ada Lady Gaga dan Doechii dengan Runway. Ini jadi salah satu kenaikan terbesar minggu ini ya, dan Lady Gaga membuktikan kalau dirinya masih sangat relevan di berbagai generasi. Sementara Doechii menjadi salah satu nama yang sedang naik daun di dunia hip hop dan pop saat ini.
1: Number 7.

Bergeser ke posisi 6 teman perdua ada Reputation dari Revin Lene dan juga Dominic Fike. Ini kolaborasi yang berhasil bertahan kuat selama 8 minggu di chart ya. Dan Dominic Fike sendiri dikenal bukan hanya sebagai musisi, tapi juga lewat penampilannya di serial Euphoria yang membuat namanya makin dikenal. 6-6.

Teman Pro 2, sekarang kita masuk ke 5 besar ya. Lagu-lagu berikut ini bukan cuma sering diputar, tapi benar-benar jadi soundtrack banyak orang dalam beberapa minggu terakhir. Di posisi 5, Teman Pro 2, ada kolaborasi Jenny dan Tame Impala. Ini sempat bikin heboh ya, sejak pertama kali diumumkan karena mempertemukan dua dunia musik yang berbeda. Dan ternyata hasilnya berhasil mencuri perhatian pendengar di seluruh dunia.

Naik 3 posisi minggu ini di nomor 4 nama perdua ada Shayna Spiro yang jadi salah satu nama yang pertumbuhannya paling menarik untuk diikuti saat ini. Dengan lagunya The Visitor ya teman perdua, banyak yang memprediksi kalau dirinya bakal menjadi salah satu penyanyi besar dalam beberapa tahun ke depan. Number 4.

0: Dari posisi 5 ke posisi 3 minggu ini ada Olivia Rodrigo Mempro 2 dengan lagunya Drop Dead. Kalau ngomongin Olivia ya, hampir setiap lagu yang dirilisnya itu selalu berhasil menciptakan perbincangan di media sosial. Dan Drop Dead juga melakukan hal yang sama. Banyak pendengar yang langsung jatuh suka sejak pertama kali mendengarnya.
1: Number 3.

Dan di posisi 2 teman pro 2 masih bertahan ya, dari 2 minggu teman pro 2 ada Bad Angel dari Lisa dan juga Enima. Ini Lisa terus memperluas pengaruhnya secara global ya teman pro 2, dan membuktikan gitu kalau dirinya mampu bersaing di panggung internasional. Dimana lagu ini juga jadi salah satu yang paling konsisten di chart dalam beberapa minggu terakhir. Listen to Pro 2. Pro 2, let them. Number 2.

0: Memang Pro 2 gak kerasa kita udah sampai di penghujung chart minggu ini ya. Dari dua pendatang baru, lagu yang naik drastis, sampai lagu yang terus bertahan kuat berminggu-minggu. Tapi sebelum kita menemukan siapa yang berhasil jadi nomor 1 minggu ini, kita recap dulu perjalanan internasional top 20. Di posisi 20, teman Pro 2, Shakira, Burna Boy, Dai Dai, 19, Kehlani User, Sold and Ever. Di posisi 18, Teddy Swim, Mr. Know It All, Heart to Heart, Root di posisi 17. Posisi 16 ada Niall Horan, Dinner Party. Di posisi 15 ada Alex Warren, Fine Place to Die. Somber Homewreckers di posisi 14, Blackpink Go di posisi 13. Bergeser di posisi 12 ada Madonna, Sabrina Serpenter, Bring Your Love. Di posisi 11, Tyla, Dara Larson, See It Again. BTS Swim duduk di posisi 10. Dan di posisi 9 ada Charlie Puth, Utada Hikaru, Home. Bruno Mars, Rix It All di posisi 8. Di posisi 7 ada Lady Gaga, Doechii, Runway. Dan di posisi 6 ada Raven Lynae, Dominic Fike, Reputation. Tame Impala dan Jenny dengan Dracula di posisi kelima. Shina Spira, The Visitor di posisi 4. Di posisi 3 ada Olivia Rodrigo, Drop Dead. Dan di posisi 2 ada Animalisa, Bad Angel. Dan sekarang tinggal satu nama yang belum disebut ya teman Pro 2. Apakah posisi puncak masih bertahan? Atau minggu ini ada penguasa baru nih di International Top 20? Teman Pro 2, untuk minggu ke-6 berturut-turut ya, posisi nomor 1 International Top 20 menjadi milik Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. 6 minggu bertahan di puncak chart, teman Pro 2, gokil ya. Tentu bukan pencapaian yang kecil gitu. Itu membuktikan kalau lagu ini tuh masih terus diputar dan disukai pendengar di berbagai negara. Dimana Bruno Mars ini memang punya kemampuan membuat lagu yang kerasa ringan, menyenangkan, dan gampang dinikmatin siapa aja. Dan mungkin itu alasan ya kenapa Cha-Cha-Cha ini masih belum tergeser sampai minggu ini teman Pro 2 ya. Selamat untuk Bruno Mars yang kembali mempertahankan posisi nomor 1 International Top 20. Teman Pro 2, itu dia perjalanan International Top 20 minggu ini ya. Terima kasih sudah naik tangga lagu bareng aku Randa dari posisi 20 sampai akhirnya kita menemukan lagu nomor 1 minggu ini. Semoga lagu-lagu hari ini bisa nemenin aktivitas kamu ya, masuk ke playlist kamu atau mungkin jadi soundtrack untuk cerita yang sedang kamu jalani sekarang gitu ya. Aku Randa pamit undur diri teman Pro 2, tetap stay di Pro 2 Tarakan karena masih banyak musik seru yang bakal nemenin kamu setelah ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan ya di International Top 20 dan sampai jumpa lagi.
1: Finally, number 1.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda. Produ FM.

0: Produa Cover.
1: Seratus tujuh Produa FM Tarakan, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Produa, selamat sore. Ketemu lagi nih bersama dengan Ocha di Produa Cover. Wah, seru banget nih teman Produa, akhirnya bisa menyapa kamu lagi di segmen paling spesial hanya di Produa FM setiap hari Sabtunya. Dan ya, di Produa Cover seperti biasa selalu menghadirkan lagu-lagu cover yang enak-enak teman Produa, yang bisa nemenin sore kamu sampai jam 6 sore nanti. BTW teman Produa, tadi itu satu lagu dari Made Aurelia dengan Asmara, bikin kita teringat sama masa-masa indah ya teman Produa, waktu jatuh cinta, asik. Sore-sore kayak gini teman Produa, kamu vibes-nya lagi pengen mengingat masa-masa indah atau masa-masa kelam nih teman Produa? Kalau aku sih pengen mengingat masa-masa indah tentunya. Salah satunya ya masa-masa indah ketika jatuh cinta. Karena kebetulan tadi itu aku habis dari undangan juga. Karena ini tanggal cantik ya, ternyata tanggal 6 Juni 2026, 6-6-2026. Jadi banyak banget yang menikah teman Produa, dan ini menjadi salah satu contoh dari memori yang indah ya, another memory unlock gitu, menjalani kehidupan ke jenjang pernikahan teman Produa. Asik banget deh. Semoga aja nanti kita ya yang belum ketemu jodohnya ini teman Produa bisa sampai ke tahap itu dan membuka memory core yang indah juga teman Produa, kayak lagunya Made Aurelia tadi dengan Asmara. Nah, untuk menemani sore kamu di Produa Cover, lagu selanjutnya ini teman Produa ada dari lagu legendaris dengan judul Aku Di Sini Untukmu, yang aslinya itu dirilis sama Dewa 19 di tahun 1997, tapi kemudian di cover sama Malik and the Essentials teman Produa. Dan mereka ini ya dengan gayanya Malik and the Essentials sih, dengan bass yang groovy, terus fresh, enak banget juga untuk dibikin goyang tipis-tipis gitu teman Produa, dan chill tentunya. Jadi langsung aja kita dengarkan bersama-sama. Ini dia Malik and the Essentials dengan Aku Di Sini Untukmu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pro 2 Cover.
1: Seratus segi Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi solo title dari Teresa, Ku Ingin Kau Untukku. BTW nih teman Pro 2, ini lagu yang aku jamin bisa bikin kamu jadi nostalgia sedikit, karena lagu ini tuh pertama kali dirilis sama penyanyi aslinya yaitu J-Rox di tahun 2005 dan masuk di album legendaris mereka yang berjudul Topeng Sahabat teman Pro 2. Makna lagunya itu murni tentang perasaan jatuh cinta yang menggebu-gebu dan gimana itu perasaan ingin memiliki seseorang secara seutuhnya. Kayak aku tahu kita tuh cocok dan aku pengen kamu yang jadi milik aku sekarang juga. Aduh, romance banget gak sih? Nah, kalau di cover sama Teresa seperti yang kamu dengar tadi, jadi versi yang lebih akustik dan super clean banget. Jadi makna lagu yang tadinya menggubu-gubu teman Pro 2 di tangan Teresa berubah jadi kayak ya cara kita menyampaikan perasaan kita aja secara lebih jujur, tulus ke orang yang kita suka. Nah, sekarang kita lanjut atau bergeser ke lagu selanjutnya nih teman Pro 2. Kalau tadi dari Indonesia, sekarang aku punya yang dari internasional dan relate banget sama kita nih. Ada lagu asli dari Post Malone yang berjudul Circles yang dirilis tahun 2019 kemarin. Dan ini tentu meledak di mana-mana ya teman Pro 2. Secara lagunya juga punya makna yang sedih tentang toxic relationship yang muter di situ-situ aja teman Pro 2. Kamu tahu enggak sih toxic relationship di mana dua orang ini sebenarnya udah tahu hubungannya bakal hancur, bakal selesai juga, tapi sama-sama belum bisa lepas dan akhirnya dibawa capek sendiri. Kalau versi aslinya Post Malone sih bawain lagu ini dengan nada yang pasrah, lelah dan sangat-sangat sedih deh teman Pro 2, galau maksimal kalau aku bilang. Nah, setahun setelahnya, tepat di tahun 2020, ada band I Might Too yang nge-cover lagu ini dengan aransemen pop rock full band teman Pro 2. Jadi benar-benar dirombak ini ya, yang awalnya tuh slow, lemes gitu jadi pop rock banget. Buat kamu yang penasaran nih, langsung aku puterin ya. Ini dia I Might Too dengan Circles.

0: Pro 2 Cover.
1: Seratus tujuh Pro 2 FM, tarakan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi satu title dari Boys Avenue featuring Mariana Lasco yang bernyanyikan lagu dari Sia Unstoppable yang dirilis tahun 2016. Nah teman Pro 2, pasti kamu familiar deh dengan lagunya tadi karena emang viral banget ya di tahun

2016 itu. Dan makna lagunya juga, ini teman Pradua, bagus banget karena maknanya itu adalah untuk kita membangun rasa percaya diri dan ngerasa gak bakal ada yang bisa menghalangi kita. Jadi kita tuh menjadi orang yang unstoppable, asik. Kalau versinya Sia itu ada musik elektroniknya teman Pradua, vokalnya juga yang powerful. Tapi di setelah di cover sama Boyz dan Avenue bersama dengan Mariana Nolasco di tahun 2017, jadi versi akustik tuh yang enak didengerin sore-sore kayak gini kan teman Pradua. Nah kalau sekarang nih aku bakalan bawain lagu, bawain muterin sih lebih tepatnya kamu lagu yang bisa bikin kamu throwback juga nih ke generasi 2000-an teman Pradua. Kamu tahu gak lagu dari Westlife yang judulnya My Love? Nah lagu ini tuh dirilis tahun 2000 teman Pradua di album Coast to Coast dan langsung jadi lagu kebangsaan orang galau sedunia. Tapi kalau zaman dulu bahasanya galau juga enggak ya teman Pradua? Karena aku tahu bahasa galau ini ya ketika aku udah remaja gitu. Kalau dulu sebutannya apa ya ketika patah hati? Sakit hati kah? Pegat atau gimana teman Pradua? Intinya lagunya ini teman Pradua di cover sama Music Travel Love featuring Anthony Uibatanes. Buat kamu yang penasaran lagunya kayak gimana, cus langsung kita dengerin aja ya. Check this out.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Cover.
1: Seratus tujuh Pro 2 FM, Tarakan teman terbaik kamu. Wah, teman Pro 2, udah hampir jam 6 nih, udah waktunya Pro 2 Cover selesai teman Pro 2. Maaf banget buat kamu yang baru bergabung, udah harus berakhir. Tapi di sini tenang aja ya, Pro 2 Cover bakalan hadir lagi menyapa ruang dengar kamu setiap hari Sabtu jam 5 sore sampai jam 6, tentunya hanya di Pro 2 FM. Nah teman Pro 2, untuk menutup segmen Pro 2 Cover di hari ini, aku masih punya dua lagu terakhir nih yang akan temenin kamu sebelum beralih ke lagu-lagu religi teman Pro 2, untuk menemani kamu menantikan azan maghrib tiba. Dan di sini aku belum mau pamit ya teman Pro 2, Ocha masih bakal temenin kamu sampai jam 8 malam nanti, tentunya hanya di sore ceria. Jadi pastiin kamu jangan kemana-mana dan jangan ganti channel radio kamu, hanya stay tune di 107 FM. Alright, dua lagu yang udah aku simpen nih untuk menutup Pro 2 Cover hari ini ada dari Enmesh, Andaikan Kau Datang, dan Isyana Saraswati featuring Gamaliel dengan Ada Apa Dengan Cinta. Well, kalau begitu Pro 2 Cover pamit, sampai jumpa lagi minggu depan.

Pendengar Pulau Sotarakan, kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda dan pendengar menjelang azan sholat maghrib. Kami hadirkan di ruang dengar Anda, yakni lagu-lagu religi dan juga nantikan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Misyari Elafa.

Lihat aku detik ini yang berharap rindu. Meski kelu lidah ungkapkan segala rasaku. Meski tak pernah layak diri mengharapkanmu. Aku mendam baca riamu. Lihat aku hari ini dalam harap cinta. Dan aku tak bisa berpaling. Merayumu dalam dendang sunyi dan sepi. Merindu rahmatmu yang suci.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
7: Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Info Pro 2 FM.
1: Seratus tujuh FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2, 3 fakta menarik yang ada di dunia. Fakta pertama, danau di Australia yang berwarna merah muda alami. Australia memiliki sebuah danau unik bernama Danau Hillier yang airnya berwarna merah muda cerah mirip seperti susu strawberry. Warna pink ini bersifat permanen dan tidak akan berubah meskipun airnya dimasukin ke dalam wadah ataupun botol. Para ilmuwan menyatakan bahwa fenomena ajaib ini disebabkan oleh keberadaan alga khusus dan bakteri tingkat tinggi yang hidup di kandungan garam danau tersebut. Fakta kedua, keberadaan tempat paling sunyi di dunia di bumi yang bisa membuat halusinasi. Laboratorium Orville di Minnesota, Amerika Serikat memiliki sebuah ruangan khusus bernama Anechoic Chamber yang memegang rekor sebagai tempat paling sunyi di dunia. Ruangan ini mampu menyerap 99,99% suara dari luar, sehingga suasananya menjadi teranyap senyap. Saking sunyinya, teman Pradua, seseorang yang berada di dalam ruangan tersebut bisa mendengar suara detak jantungnya sendiri, gerakan paru-paru, hingga aliran darah di kepala, yang jika dilakukan terlalu lama bisa memicu halusinasi. Fakta terakhir, satu-satunya benua di dunia yang tidak memiliki replay reptil atau ular. Benua Antartika adalah satu-satunya wilayah daratan di planet ini yang sama sekali tidak dihuni oleh spesies reptil atau ular jenis apapun. Suhu ekstrim yang selalu berada di bawah titik beku serta hamparan es abadi membuat lingkungan di sana mustahil untuk ditinggali oleh hewan berdarah dingin. Hewan-hewan di Antartika didominasi oleh mamalia laut dan burung seperti penguin yang memiliki sistem proteksi tubuh terhadap udara dingin. Dan teman Pro 2, itu tadi Info Pro 2, 3 fakta unik yang ada di dunia.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, Tarakan teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 FM Sore Ceria bersama dengan Ocha di Tepan Pro 2 di hari Sabtu. Anyway, matahari udah mulai terbenam teman Pro 2, atau bisa dibilang ini udah menuju malam ya. Buat kamu yang lagi persiapan menuju menikmati malam mingguan teman Pro 2, happy for you. Aduh, seneng banget deh. Aku juga pengen malam mingguan rasanya. Gimana kalau aku ikut kamu aja nih teman Pro 2? Ikut campur banget gak sih? BTW, kamu tahu gak nih kalau Taylor Swift itu baru aja ngeluarin lagu baru teman Pro 2, kolaborasi dengan Toy Story 5. Aduh, keren banget ya. Jadi Taylor ini baru aja resmi ngerilis video musik untuk soundtrack utama film Toy Story 5. Dan kamu kebayang gak nih kalau Taylor Swift bakal ngisi soundtrack film anak-anak teman Pro 2? Tapi Toy Story 5 dinikmati sama anak umuran kayak aku juga masih dibilang anak-anak gak sih teman Pro 2? Udah umur 26 ke atas sih, mohon maaf. Tapi gak apa-apa lah ya. BTW, baru hitungan jam di drop di internet, media sosial tuh langsung meledak banget. Dan banyak yang bilang lagu ini tuh enak banget dan bisa jadi calon kuat untuk menangin Oscar. Emang iya sih teman Pro 2? Emang iya? Kalau menurut kamu gimana nih? Udah pada denger belum lagunya? Kalau belum, cek langsung di YouTube ya, karena aku mau dengerin lagu lain nih sekarang. Ada dari Shakila Anjani dengan Listen, special for you. Cek

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Serat suju Pro 2 FM Tarakan teman terbaik kamu. Masih bersama Ocha nih teman Pro 2 di Sore Ceria. BTW teman Pro 2, kamu masih inget gak nih pas masih kecil dulu sering banget nyanyiin lagu Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Sering banget kan teman Pro 2, apalagi kalau udah nonton bola tuh. Wah, memori itu pasti bakal keinget lagi. Nah, kabar serunya nih teman Pro 2, kamu tahu nggak kalau proyek animasi Garuda di Dadaku yang sengaja digarap buat nanti teman Pro 2 memantik industri animasi lokal bener-bener bakal tayang nih nggak lama lagi. Jadi kebayangkan teman Pro 2 serunya kayak gimana. Buat kamu yang mau nonton, boleh banget nanti nonton di bioskop ya teman Pro 2. Dan untuk special screeningnya sih udah dilakuin pada hari Kamis kemarin 4 Juni 2026, bahkan dihadiri sama teman-teman Ekraf Film di Plaza Indonesia. Dan menurut Rizky nih, sebagai salah satu yang hadir menjadi perwakilan dari Menteri Ekonomi Kreatif, teman Pro 2 Tengku Rifki harusnya mengatakan bahwa keberhasilan film ini tuh bikin peluang baru bagi industri kreatif. Dan kehadiran film animasi lokal ini dinilai penting untuk memperkuat daya saing nasional. Semoga aja teman Pro 2 filmnya keren dan berhasil ya. Kalau dari teasernya sih yang udah dirilis tahun lalu teman Pro 2, keren banget animasinya sih, aku acungin jempol. Semoga nanti jalan ceritanya juga gak kalah seru ya.
3: So pure and true, I couldn't believe it. Many times I think of you.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM terekan teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu pernah kepikiran gak sih kalau sampah plastik yang kita gunakan kemudian kita buang itu gak benar-benar hilang? Karena ya paling mereka akan mengurai atau dibikin kerajinan baru, teman Pro 2, yang akhirnya ya akan tetap ada aja di bumi ini. Nah, salah satu hal yang paling sering teman Pro 2 digaungkan bagi pecinta lingkungan adalah bahayanya mikroplastik. Nah, salah satu isu ini teman Pro 2 sudah diangkat juga sama Mohga dalam karya mereka nih. Jadi ada band reggae asal Jawa Timur yang emang terkenal konsisten banget di jalur green music teman Pro 2, dan mereka sudah dapat support penuh dari Kemenekraf lewat program aktif musik, dan mereka juga dibikinkan video klip lagu yang berjudul Mikroplastik ini. Kemarin teman Pro 2, mereka sengaja memilih area Koban Talun Kota Batu sebagai latar visualnya biar benar-benar relate ya antara manusia dan alam yang mulai rusak teman Pro 2. Buat kamu yang ingin menikmati lagunya, langsung saja ini aku puterin Mohga dengan Mikroplastik.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Seratus tujuh Pro 2 FM, tarakan teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku tuh ya selalu percaya kalau bakat sama kreativitas tuh gak pernah bisa dipenjara, teman Pro 2. Bahkan dimanapun di dunia ini ya, namanya bakat dan juga kreativitas gak bisa kita kurung. Dan fix teori ini aku bisa buktikan langsung sama pergerakan yang paling keren nih teman Pro 2 dari teman-teman kita yang ada di Merauke, yaitu dari Alpama Prison. Mereka ini adalah suatu grup teman Pro 2 yang anggotanya adalah 10 orang warga binaan yang posisinya masih menjadi warga aktif di dalam lapas. Tapi berkat dukungan penuh dari kalapas, mereka justru bisa memproduksi musik teman Pro 2, bahkan karya yang sekarang ini bisa kamu dengarkan di platform maupun di YouTube berjudul This is Squad Alpama. Liriknya teman Pro 2 jujur banget, yaitu mereka ingin menghapus stigma negatif masyarakat terkait orang-orang yang pernah masuk di penjara. Dan untungnya nih, mereka juga berhasil lolos kurasi ke Menekraf dan lagunya sudah dirilis secara global. Oke teman Pro 2, sebelum aku puterin lagu dari Alpama Prison nih, aku juga sekaligus mau pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you so much buat kamu yang udah nemenin Ocha ya di Sore Ceria spesial hari Sabtu weekend kali ini. Buat kamu yang akan menikmati malam minggu, selamat malam mingguan. Kalau begitu aku Ocha pamit. See you when I see you.

0: Pro 2 Indi.
1: Kami awali info haji dan 107 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai guys, selamat malam minggu. Kali ini bareng Theo punya Renly yang hadir nemenin kamu di segmen spesial kita malam ini guys, di malam minggu ya, Pro 2 Indi. Oke, aku harap kamu malam ini teman Pro 2, apapun kegiatan kamu bareng doi, keluarga, quality member siapapun ya teman Pro 2, semoga semuanya lancar jaya ya gue ya. Anyway dorang ya, malam minggu ini tuh orang lagi sibuk prepare gitu ya, siap-siap gitu ya, pengen segala macam, apalagi Piala Dunia, bikin goncang dunia ya teman Pro 2. Karena kali ini digelar di 3 negara kalau nggak salah teman Pro 2 ya. Dan pastinya setelah ini teman Pro 2 kita akan kulik bersama nih lagu-lagu di Pro 2 ini malam minggu ini. Cia. Anyway, tadi kita udah dengerin lagu dari Danila dengan singlenya ada di sana sebagai lagu pembuka kita di Pro 2 ini ya teman Pro 2. Dan dilanjut dengan Aditya Sofyan Ujung Andromeda. Dimana lagu yang tadi itu teman Pro 2 ya, relate banget sama kita, dimana menceritakan tentang seorang pria yang lelah menanti kepastian dari wanita pujian hatinya. Nah, kalau biasanya wanita yang biasanya nunggu-nunggu kepastian dari cowok ya teman Pro 2, kali ini balikannya. Seorang pria yang lelah nih menanti kepastian dari wanita pujian hatinya yang sering hilang tanpa kabar dan selalu berkelit teman Pro 2. Nah, lagu ini nih menggambarkan harapan sang pria kita para cowok ya gue ya, agar sang wanita akhirnya terketuk hatinya ya, bukan terkutuk teman Pro 2, tapi terketuk hatinya untuk memilih dirinya. Oke, jadi buat kamu ya para wanita-wanita ya, tolong beri kepastian dulu nih buat cowok-cowok kamu ya, cowok-cowok cowok kamu, biar gak overthinking kemana-mana ya teman Pro 2 ya, berikan kepastian ya pastinya. Oke, kita next dengerin lagu Pro 2 ini selanjutnya dari More On Mobles dengan singlenya Lagu Lama. Ini dia, guys.

0: dadak buyang ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
6: Ganda putri.

0: Pro 2 Indie.
1: Yo goy, masih di Pro 2 Indie bareng Theo nih, teman Pro 2 ya. Lagu dari Koldiak, Beautiful Day. Wih, hari yang indah teman Pro 2 ya. Ini makna tentang penerimaan diri, mencintai diri sendiri, self love ya. Dan dorongan untuk tidak tunduk pada standar kecantikan atau mungkin penilaian negatif dari orang, teman Pro 2. Dan kita bakal dengerin lagu selanjutnya nih dari 420 ya, dengan singlenya Nematomorpha, teman Pro 2. Ini dirilis sebagai perayaan atau dekade ya, perjalanan musik mereka nih goy. Jadi lagu ini bermakna tentang persahabatan, pendewasaan, dan dorongan untuk tetap produktif dan berkarya apapun yang terjadi. Meskipun setiap individu mungkin memiliki jalan hidup atau impian yang berbeda-beda seiring berjalannya waktu ya dorang. Secara biologis, mau tau gak? Nah, secara biologis, nematomorpha ini adalah jenis cacing parasit yang hidup di dalam tubuh serangga. Nah, 420 mengadaptasi konsep ini sebagai metafora tentang sebuah kelompok atau persahabatan yang bermula dari mimpi yang sama. Namun seiring berjalannya waktu, setiap anggota tubuh pun dan menemukan mimpi secara tujuan hidupnya masing-masing. So, teman Pro 2 tetap di Pro 2 Indie bareng Theo ya, pastinya yang nemenin kamu malam ini. Dan ini dia 420 Nematomorpha. Let's go.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Produe FM, teman terbaik kamu.
3: Produe FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: Pro 2 Indie.
1: Hey dorang, masih di Pro Indie ya, bareng Teo yang masih nemenin kamu nih di malam minggu. Oke, teman Pro 2 ya, kita next nih dengerin lagu berikutnya, Halaman Ekstra dari With Sauce The Couples Company. Ini lagu teman Pro 2 relate banget buat kita. Kenapa? Karena lagu ini adalah karya yang menggambarkan sebuah ruang batin untuk merenung ya. Sekali lagi, merenung nih koi. Di mana lagu ini umumnya dimaknai sebagai luapan perasaan dan gejolak jiwa yang mendalam. So

Kontemplatif, di mana seorang mendengarkan melodi-melodi dan kata-kata yang bercerita tentang isi hati. Secara tematis ya, tematis teman produ lagu ini sering banget dia kaitkan sama nuansa malam dan suasana yang disunyi nih. Mempresentasikan juga ruang personal, halaman ekstra di dalam pikiran atau hati, di mana seorang bisa sepenuhnya jujur dan perasaannya yang hilang paling mendalam teman produ. Anyway, jika kamu pengen mendalami ya teman pro 2 lagu ini, sebenarnya bagian spesifik liriknya itu mana yang ingin kita dengar gitu ya teman pro 2 ya. Apalagi lagu ini sebenarnya banyak banget yang relate sama lagu ini. Jadi langsung aja kita denger ya teman pro 2, dan nanti bakal disusul nih sama Banda Niera, Esok Pasti Jumpa Kau Kelukan. It's ini dia teman pro 2, check this out.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: Pro 2 Indi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Pro 2 Indi. Teo masih temenin kamu nih, go. Yeay, teman Pro 2, kita udah dengerin lagu dari Nadine Amazi Amizah ya, teman Pro 2, rayuan perempuan gila. Setelah ini kita bakal dengerin lagu dari Seogi Bornean, teman Pro 2, Asma Librasi, dan bakal disusul sama Daun Jatuh dengan singlenya Kini, teman Pro 2 ya. Anyway teman Pro 2, aku mau ngingetin buat kamu ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 FM. Karena bakal setelah ini kamu bakal ditemuin sama aku Theo dan Kak Dayang ya. Dan Dayang di cerita bareng Pro 2 dari jam 9 sampai jam 10 pastinya ya. Teman Pro 2, langsung aja kita dengerin lagu yang indah satu ini. Ini dia.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ceritakan ceritamu.
1: Cerita baru Pro 2. Ceritakan ceritamu.
0: Cerita bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.
2: Radio FM, teman terbaik kamu.
3: Hai hai hai, jumpa lagi bareng aku Dayang dan
2: bareng aku Theo.
3: And welcome to Cerita Bareng Pro 2.
2: Ceritakan ceritamu.
3: Happy banget ya Theo, kita bisa meet up di frekuensi bareng teman Pro 2.
2: Yup, aku excited banget nih Dayang. Di sini tuh tempat nyaman buat Noki ngobrol curhat adu nasib.
3: Waduh, atau pinjam duit.
2: Eits, kayaknya nanti kita bisa ngobrolin itu di jalan pulang deh.
3: Aduh, emang kamu mau pinjam duit, Theo?
2: Emang kamu punya duit, Dayang?
3: Enggak.
2: Sama dong.
3: Aduh, disclaimer dulu ya. Ini duit kalau untuk makan bertahan hidup ya kita masih ada ya, Theo. Cuman kalau duit nganggur buat dipinjemin atau dihambur, ini yang enggak ada.
2: Betul, senasib nih teman Pro 2. Mungkin punya duit nganggur enggak sih buat kita hambur malam ini?
3: Kayaknya teman Pro 2 senasib juga sih sama kita duitnya pas-pasan. Jadi penasaran, si imut apa sih gaji kamu?
2: Ya, jadi aduh imut-imutan gaji ya jadi topiknya nih. Ini pertanyaan yang jawabannya tuh kadang bikin ketawa gak sih?
3: Ketawa tapi napasnya berat ya. Karena ada orang yang baru gajian nih pagi-pagi nih. Malam ini udah buka mobile banking 5 kali sambil mikir, loh kok tinggal segini?
2: Ya ini nih mau nudul tuyul juga susah ya. Soalnya bukan cuman di celengan ayam.
3: Oh, tuyul zaman sekarang punya kris loh.
2: Oh masa sih? Berarti kalau teman Pro 2 bertanya-tanya, kemana nih duitnya? Fix diambil tuyul sih itu.
3: Patut dicurigai sih. By the way, belum lagi kalau habis scroll TikTok nih ya. Lihat orang healing keluar kota. Tiap minggu ke Jepang pun ada loh.
2: Mantep pol, ngopi estetik belanja ini itu nggak lihat harga.
3: Wede.
2: Terus kita tuh lihat saldo sendiri. Wah, kayak ada cekit-cekit nyeletik ya.
3: Padahal kebutuhan sekarang tuh banyak banget ya. Bensin naik.
2: Betul.
3: Makan naik. Jajan naik.
2: Apalagi tuh.
3: Harga skincare naik. Tapi gaji?
2: Nah, tetap setia di angka yang sama sih.
3: Please, buat si gaji, baru kali ini aku gak dukung kata setia sih. Soalnya terlalu imut ya. Dan jujur, kadang capeknya itu bukan cuman karena uangnya sedikit.
2: Jadi apa tuh?
3: Tapi karena kita merasa harus tetap kelihatan cukup.
2: Nah, ini nih yang menarik nih. Tau gak sih, ada penelitian dalam behavioral behavioral economics gitu ya, kalau gak salah.
3: Behavioral economics.
2: Iya, betul, gitu-gitu bahasanya.
3: Ini langsung dalam nih ya pembahasan kita. Tentang apa tuh?
2: Yoi, tentang manusia yang memang cenderung membandingkan kondisi finansialnya nih dengan orang lain di sekitarnya. Nah, makanya media sosial sekarang tuh sering bikin kita merasa tertinggal. Padahal kan belum tentu ya, relate-nya tuh ya begitu, realitanya gitu.
3: Iya, karena yang diposting biasanya cuman highlight hidupnya aja ya. Bukan tagihan bulanannya.
2: Betul banget. Tapi ngomongin tagihan nih, kopi kita malam ini dibayarin dulu sama teman Pro 2.
3: Teman Pro 2 baik banget. Bilang makasih dulu, Theo.
2: Wih, satu,
3: dua, tiga.
2: Makasih.

0: anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu.

0: Cerita Bareng Pro2.
1: Cerita Bareng Pro2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro2. Ceritakan ceritamu.
2: Cerita Bareng Pro2.
3: Ceritakan ceritamu. Masih bareng Theo dan Dayang. Dan masih di frekuensi yang sama
2: di 107 FM Pro2 Tarakan.
3: Yeay, masih ngomongin perihal gaji. Aku tuh kadang heran ya.
2: Kenapa tuh?
3: Gaji sekarang tuh rasanya kayak numpang lewat aja.
2: Duh, baru juga langsung keluar tuh rame-rame. Kayak pembubaran grup WA, tau lah.
3: Iya lagi, betul banget. Dan lucunya tuh kadang kayak habis bukan karena foya-foya besar ya. Di itu kayak kecil-kecil tapi banyak gitu.
2: Nah, ini nih yang sering gak sadar. Ngopi, jajan, 10.000, 20.000. Kris sana sini, check up lucu-lucu.
3: Aduh.
2: Langganan aplikasi, apalagi coba PayLater.
3: Nah, ada istilahnya tuh teman Pro2.
2: Apa tuh?
3: Namanya latte factor.
2: Itu semacam makanan bukan?
3: Iya, bukan.
2: Bukan.
3: Jadi itu istilahnya dalam dunia finansial ya. Artinya tuh pengeluaran kecil yang kelihatannya tuh simple, tapi kalau rutin terus efeknya besar.
2: Dikit-dikit lama-lama jadi bukit ya.
3: Betul, cocok tuh.
2: Tapi ada kalanya loh, kadang bukan gajinya yang terlalu kecil, Theo. Tapi pengeluaran kita yang diam-diam bocor.
3: Dan ini relate banget sama anak muda sekarang ya. Karena sekarang tuh belanja gampang banget.
2: Ya.
3: Tinggal klik, tinggal scroll, tinggal check out.
2: Belum lagi tiap ada tanggal kembar nih. Penting gak penting bisa tebeli ya, mumpung diskon.
3: Betul banget, si isi aplikasi berasa punya bapak kita.
2: Waduh.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: Kids.
1: Cerita bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih bareng Dayang dan
3: Theo, tentunya di Cerita Bareng Pro 2.
2: Ceritakan ceritamu.
3: Yes, masih dengan topik obrolan kita malam ini.
2: Seimut apa sih gaji kamu? Relate sama teman Pro 2 yang sebenarnya lagi berusaha menghibur diri sih dengan adu nasib sama yang senasib seperjuangannya. Kayak aku sama Theo.
3: Iya. Yeah. Nasib yang memang kadang kita sendiri tuh yang buat ya gitu lah ya.
2: Iya, lagi jujur aja ya teman Pro 2. Kadang kita belanja itu bukan karena butuh, bukan karena barangnya penting ya. Bukan juga karena benar-benar kepake, tapi karena capek.
3: Betul, capek kerja. Capek kuliah. Capek mikirin hidup ya. Betul ya.
2: Betul, curhat nih dia. Tapi karena itu akhirnya kita merasa aku deserve ini.
3: Baru lucunya tuh ya. Kadang setelah barangnya datang, senangnya tuh cuma sebentar aja. Besoknya tuh udah kayak be aja gitu.
2: Nah, ternyata itu ada penjelasannya juga nih, Theo.
3: Wih, kali ini aku yang gak tahu nih, apaan tuh?
2: Let me tell you guys, dalam dunia psikologi dan behavioral economics ada istilah nih yang sering dikaitkan dengan kebiasaan konsumtif waktu stres yang kita bahas tadi. Yaitu emotional spending. Itu tuh momen dimana orang beli sesuatu bukan karena kebutuhannya, tapi karena emosi, Theo.
3: I see. Dan ini relate banget sama kehidupan sekarang ya. Lagi bad mood, check out. Lagi sedih, cari promo makanan. Lagi overthinking, buka online shopping.
2: Ayo loh, kerjaan siapa tuh begitu? Tapi tahu gak kenapa kita bisa gitu, Theo?
3: Kenapa tuh?
2: Karena saat kita beli sesuatu yang menyenangkan ya, otak kita ini melepaskan hormon dopamin.
3: Oh, terkenal nih hormon untuk buat happy kan ya?
2: Iya, yang bikin kita merasa happy saat. Makanya ada istilah retail therapy ya, zaman now, yang sebenarnya kayak pelampiasan waktu kita lagi stres dengan belanja atau milih-milih barang gitu di toko.
3: Tapi masalahnya ya, kalau kebahagiaan terus dicari lewat belanja, lama-lama bukan hati aja yang kosong, rekening juga.
2: Dan yang bahaya tuh bukan belanja besar sesekali ya, tapi pengeluaran kecil-kecil nih, tapi rutin.
3: Betul, asli.
2: Karena kadang kita mikir cuma 20 ribu, 15 ribu doang. Betul. Padahal kalau dikumpulin sebulan, ternyata gaya hidup kita kayak CEO, tau lah.
3: Tinggal nunggu dijodohkan aja kita yang kayak diracin-racin gitu loh.
2: Anyway, satu lagi yang sering kejadian di anak muda sekarang.
3: Nah, apaan tuh?
2: Kita tuh gampang banget keracunan gaya hidup. Lihat orang nongkrong di kafe lucu, pengen ikut.
3: Betul.
2: Lihat orang staycation nih, pengen juga. Lihat orang beli barang baru, jadi merasa harus punya.
3: Nah, ini mah FOMO banget kan ya.
2: Iya, betul, FOMO.
3: Padahal belum tentu kita butuh banget gitu. Kita cuma gak mau merasa tertinggal. Dan itu capek banget sih sebenarnya.
2: Iya lagi.
3: Karena kita jadi hidup buat ngejar standar orang lain.
2: Makanya penting banget sesekali kita tanya ke diri sendiri ya, pas kepengen belanja, aku tuh beli ini karena butuh atau karena lagi kosong aja?
3: Nah, kalau karena lagi kosong, sini aku isi hatinya teman Pro 2.
2: Masa?

0: lagi.
1: Cerita bareng Pro 2.
2: Cerita bareng Pro 2.
1: Ada cerita apa hari ini?
2: Ada cerita apa hari ini?
1: Cerita bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.
3: Balik lagi di cerita bareng Pro 2.
4: Ceritakan ceritamu.
3: Masih nongki bareng Dayang.
5: Theo juga masih hadir di sini, nyambung sama obrolan kita sebelumnya, teman Pro 2. Ada satu hal yang menurutku penting banget untuk diingat.
3: Apaan tuh, Theo?
5: Gak semua orang mulai hidup dari titik yang sama.
3: Okay.
5: Iya, so kadang kita suka terlalu keras sama diri sendiri ya. Karena sibuk membandingin hidup kita sama orang lain.
3: Padahal kondisi tiap orang kan beda ya.
5: Betul, jadi ada yang gajinya tuh bisa full buat diri sendiri. Ada yang baru gajian, langsung kepotong bantu keluarga.
3: Sandwich generation.
5: Tulang punggung keluarga.
3: Batuk Pak Haji.
5: Ih, iklan lewat.
3: Kapan ya kita ada yang endorse? Aduh, kan lumayan ya cuannya bisa support gaji imut kita.
5: Iya lagi, apalagi kalau back to topic ya. Dari kita anak muda ini ada yang tinggal sama orang tua, ada juga yang harus bayar kos gitu, listrik, makanan, bensin sendiri apalagi.
3: Aduh, kita sebagai anak rantau can relate sih ini. Makanya jangan heran kalau ada orang yang gajinya sama, tapi kondisi finansialnya tuh beda jauh. Karena tanggungannya juga beda.
5: Betul, dan medsos tuh kadang bikin semuanya makin berat ya. Karena kita lihat orang upload pencapaian terus gitu. Ada yang traveling, ada yang beli motor baru, ada yang buka usaha. Terus kita lihat diri sendiri dan mikir, kok hidupku gini-gini aja ya.
3: Padahal kan kita gak pernah tahu cerita lengkapnya ya. Kita cuma lihat potongan terbaik dari hidup orang lain aja.
5: Dan ini kayaknya relate sih sama info yang kubaca beberapa hari terakhir di sosmed. Juga website terkait beberapa survei ya tentang Gen Z di Indonesia. Nah, kalau tekanan finansial anak muda sekarang tuh bukan cuma tentang duit tuh, tapi juga tekanan sosial. Takut dianggap gagal, takut tertinggal, dan takut gak sukses nih seperti teman-teman lain.
3: Waduh, aku pribadi sebagai Gen Z ngerasain banget lagi. Padahal sukses itu gak punya timeline yang sama ya, Theo.
5: Betul-betul.
3: Ada orang yang cepat berhasil, ada yang jalannya pelan-pelan, dan itu gak masalah, it's okay.
5: Iya betul, harusnya tuh hal itu tuh gak perlu ya sampai mengganggu tidur kita ya. Karena hidup bukan balapan siapa paling cepat kaya. Kadang yang kelihatannya lambat justru lagi bangun hidupnya pelan-pelan biar kuat.
3: Makanya teman peraduan, kalau hari ini kamu masih berjuang, masih belajar ngatur uang, masih sering bingung akhir bulan, please jangan merasa sendirian ya. Karena banyak banget anak muda di luar

0: karena yang lagi ada di fase yang sama ya.
1: Betul banget, contohnya aku.
0: Dan aku juga.
1: Iya, karena kita lagi senasib ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya.
0: Yup, stay tune di Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Cerita bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.
1: Welcome back to Cerita Bareng Pro 2.
2: Ceritakan ceritamu. Masih bareng Dayang,
1: juga bareng Theo, dan teman Pro 2 yang masih stay di frekuensi 107 FM,
2: atau aplikasi RRI Digital. Kita masih sama-sama belajar untuk menerima nasib sembari survive in this economy.
1: Wah, kalau sebelumnya kan kita sudah saling menenangkan satu sama lain ya.
2: Iya lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana sih caranya tetap waras di tengah gaji yang ya imut-imut menggemaskan ini?
1: Pertama, realistis sih.
2: Realistis, yeah. Kata-kata gengsi banget sih ini.
1: Betul banget. Betul, dan jujur ini penting banget sih. Karena kadang kita capek bukan karena penghasilannya kurang, tapi karena gaya hidupnya terlalu dipaksa.
2: Iya, yeah, maksa nongkrong terus, maksa join tren.
1: Betul.
2: Maksa kelihatan mampu. Padahal ternyata isi dompet kita cannot connected.
1: Hilang jaringannya. Tapi menurut kamu, skill dewasa yang paling susah itu apa?
2: Jujur, salah satu skill dewasa yang paling susah itu bukan cari uang sih menurut aku, tapi ngatur uang. Karena banyak orang bisa dapat uang ya, tapi bingung uangnya tuh lari kemana.
1: Nah, makanya sekarang banyak financial educator yang bilang budgeting itu bukan bikin hidup sengsara, tapi bikin hidup lebih tenang.
2: Dan kalau ngomongin budgeting itu nggak harus ribut kok ya. Mulai aja dari sadar pengeluaran dulu. Karena kadang kita nggak sadar yang bikin boros itu bukan kebutuhan yang besar, tapi kebiasaan kecil nih yang terus diulang-ulang.
1: Setuju sih. Dan satu lagi nih teman Pro 2, kita harus belajar bedain kebutuhan sama keinginan.
2: Nah ini nih,
1: karena kalau semua keinginan diturutin ya, gaji berapapun bakal kurang.
2: Tapi bukan berarti hidup harus pelit ya Theo.
1: Betul.
2: Kita tetap boleh kok menikmati hasil kerja sendiri. Tetap boleh healing, tetap boleh jajan.
1: Yang penting tuh seimbang ya.
2: Nah itu dia guys.
1: Karena katanya orang bijak, hidup itu bukan cuma tentang bertahan, tapi juga menikmati proses.
2: Quotes of the day.

0: anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu. Yalah.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.
2: Balik lagi bareng Theo dan Dayang
1: di Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu. Teman Pro 2, angkat tangan kamu kalau hari ini kamu masih sering cek saldo sebelum beli sesuatu.
2: Angkat tangan kamu kalau masih hitung harga tiap barang di kalkulator sebelum bayar karena takut uangnya enggak cukup.
1: Angkat tangan kamu kalau kamu juga masih harus mikir panjang sebelum check out. Apalagi warga Kalimantan seringnya beli ongkir gratis barang ya.
2: Wah, iya lagi. Tapi turunin dulu nih tangan kita, Day. Kayaknya kita dua tinggi banget angkat tangannya.
1: Saking relate-nya ya. Teman Pro 2 sampai ada yang naik meja noh.
2: Buat kita yang angkat tangan tadi ya, itu gak apa-apa. Itu juga gak memalukan kok. Karena itu artinya kita sedang belajar bertanggung jawab.
1: Setuju. Dan jujur aja, fase hidup anak muda sekarang memang gak gampang ya. Ekspektasi tinggi.
2: Betul.
1: Rupiah turun.
2: Aduh.
1: Harga kebutuhan naik. Tekanan sosial juga besar.
2: Iya, tiap hari juga kayaknya ada berita baru yang bikin saksik-sok ya.
1: Udah kayak gak bisa berword-word lagi sih aku.
2: Makanya nih, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kalau hari ini tuh belum bisa hidup, wah, bukan berarti kita gagal.
1: Reminder nih buat kita, karena hidup itu bukan tentang siapa paling cepat kelihatan sukses ya, tapi siapa sih yang tetap bertahan dan tetap jalan walaupun pelan-pelan.
2: Yes.
1: Hidup terus berjalan, friend.
2: Yoi, friend. Dan percaya deh, banyak orang yang kelihatannya wah gitu di luar, sebenarnya juga lagi berjuang diam-diam.
1: Ya, jadi nggak perlu malu kalau sekarang masih di fase belajar. Belajar cari uang, belajar ngatur uang, belajar memahami hidup.
2: Yes, karena semua orang juga pernah ada di titik itu ya.
1: Yap, dan satu hal lagi yang menurut aku penting banget aku sampein.
2: Apa tuh?
1: Jangan sampai demi kelihatan kaya, kita kehilangan tenang dan menghalalkan berbagai cara.
2: Nah, tuh dengerin teman Pro 2. Say no to judo,
1: say no to drug,
2: and say no to ngutang tapi gak bayar.
1: Hiduplah tenang tanpa hutang, sayang.
2: Yes, kerja, sayang.
1: Ih, kalau ngomongin hutang kayaknya next time aja ya.
2: Yeah.
1: Panjang nih pembahasannya. Soalnya kita udah di ujung waktu.
2: Iya lagi, gak kerasa ya. Mana kopi juga udah habis ya kan.
1: Kopi kita kali ini dibayarin Theo ya guys. Dayang mau cabut dulu.
2: Hutang dulu ya. Aku tuh juga mau cabut dulu nih.
1: Sampai jumpa di segmen Cerita Bareng Pro 2
2: edisi selanjutnya.
1: Bye.
2: Bye.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah!

0: Metro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Metro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Jaga malam, jangan kalau malam-malam teman Pro 2. Tiba di jam 10 malam minggu ini. Artinya kita udah tiba di cerita Porto Pari bareng Theo yang masih stay pastinya. Dan siap nemenin kamu malam mingguan teman Pro 2. Malam ini kita bakal ngomong tema tentang mimpi yang gak pernah terlambat. Dan pastinya tetap stay tune terus di Pro 2 FM. Karena kita bakal mulai ceritanya setelah dengar yang lagu satu ini.

Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Dimas. Sejak kecil ia bercita-cita memiliki usaha sendiri agar bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Namun kenyataannya tidak semudah yang dibayangkan. Berkali-kali ia mencoba dan berkali-kali pula ia gagal. Melihat teman-temannya sudah memiliki pekerjaan mapan, Dimas sempat merasa tertinggal dan ia bertanya dalam hati, apakah mimpiku terlalu tinggi? Apakah mimpiku terlalu jauh sehingga sulit untuk kugapai? Suatu malam, ayahnya menghampiri dan berkata, jangan ukur hidupmu dengan langkah orang lain. Matahari dan bulan sama-sama bersinar, hanya waktu yang berbeda.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Suatu malam ayahnya menghampiri dan berkata, "Jangan ukur hidupmu dengan langkah orang lain. Matahari dan bulan sama-sama bersinar, hanya waktu yang berbeda." Kalimat sederhana itu terngiang di benaknya, dan sejak saat itu Dimas berhenti membandingkan dirinya dengan siapapun. Ia fokus memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Ia belajar, bekerja keras, dan tidak malu memulai dari bawah dan dari nol. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, usahanya mulai dikenal banyak orang. Keuntungan yang didapat memang belum besar, tetapi cukup untuk membuat orang tuanya tersenyum dan bangga. Dimas akhirnya mengerti bahwa kesuksesan bukanlah tentang seberapa cepat kita sampai, melainkan seberapa kuat kita bertahan dalam perjalanan.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Metro 2FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Sejak malam itu Dimas tidak lagi takut pada masa depan, dan ia percaya bahwa setiap langkah kecil yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan mengantarkannya pada mimpi yang selama ini ia perjuangkan. Selalu teman berdua, aku mau bilang jangan pernah merasa terlambat untuk mengejar impian. Selama masih ada tekad untuk bangkit dan terus belajar, selalu ada kesempatan untuk mengubah hidup menjadi lebih baik. Tutup hari ini dengan rasa syukur dan sambut besok dengan semangat yang baru.

Teman Pro 2, thank you so much buat kamu yang udah stay tune tadi. Udah jam 11, artinya cerita Putu Pari kita udah berakhir. Dan aku mau ucapin selamat malam minggu buat kamu. Semoga malam ini menyenangkan dan besok weekend. Semoga besok juga semua kegiatan kamu berjalan dengan lancar. Jam 11 ini artinya kita harus pamit dulu teman Pro 2 dari ruang dengar kamu. Dan pastinya kita bakal berjumpa lagi besok di segmen yang gak kalah seru lainnya. Dan setelah ini jangan kemana-mana karena masih ada jazz musik yang nemenin kamu sampai jam 12 nanti. Kalau gitu, aku Tio penyiar Friendly pamit dari ruang dengar kamu mendarat untuk beristirahat. Dan selamat malam dan sampai jumpa.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Leng.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Kalau jadi menjadi bencana alam tahunan.
2: Biar benar ada bencana alam terus omongan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Produa dimanapun berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Dan besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, kembali program 2R Eritrakan berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Produa, saya Teo yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2, Tarakan.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tarakan, program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Minggu 7 Juni 2026 melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro 2, saya Randa yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

107 Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat datang di Spada ya. Ada aku Randa di sini yang nemenin kamu sampai dengan jam 10 pagi nanti. Dan tentunya nanti di Spada bakal ada berbagai informasi terupdate, juga lagu-lagu yang nemenin waktu santainya kamu di weekend hari ini ya, teman Pro 2. Dan sebentar lagi kita bakal sama-sama mendengarkan ada tausiah inspirasi kolbu dengan tema Sebelum Ajal Menjemputmu yang akan dibawakan oleh Ustadz Ahmad Zainuddin LC. So teman Pro 2, jangan ganti channel radio kamu ya, tetap di 107 FM Tarakan, atau bisa juga kamu dengerin di mana aja lewat aplikasi RRI Digital.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kematian, terpisahnya ruh dari badan. Semua orang meyakininya. Pasti akan datang. Tidak akan pernah tidak datang. Dia pasti datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Dan kematian jika datang tidak akan pernah meleset. Tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Jika telah datang batas ajal mereka untuk mati, tidak akan pernah terlambat sedikit pun dan tidak akan pernah terlalu cepat sedikit pun. Dan perlu diketahui baik-baik, bahkan diyakini, masukkan ke dalam relung hati Anda sedalam-dalamnya. Manusia kalau sudah mati, maka tidak akan ada waktu itu untuk beramal. Kematian adalah pembeda antara waktu beramal dengan waktu untuk dihisab, dimintai pertanggungjawaban. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Innal yawma amal wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal." Hari ini yang ada hanya beramal, beramal baik, beramal buruk, beramal baik, beramal buruk. Enggak ada hisab, tidak ada permintaan pertanggungjawaban. Besok hari yang ada cuma hisab. Kemana, gimana, bagaimana. Hanya permintaan pertanggungjawaban. Satu lagi wahai pemirsa. Masukkan ke dalam hati Anda baik-baik. Bahwasanya kematian tidak mengenal umur, waktu, tempat. Kalau memang sudah takdirnya mati, dia akan mati. Kematian masuk ke dalam sebuah rumah. Dia akan melewati orang yang paling tua di rentak di rumah tersebut. Dia lewati. Dia melalui juga orang yang paling sakit parah di rumah tersebut. Kemudian dia berhenti pada seorang yang sangat muda, sehat, bugar. Dan mungkin itu Anda atau saya. Saat itu datang kematian. Maka kita ini sebenarnya benar-benar di dalam bahaya. Karena kematian kapan saja datang dan kita tidak tahu kapan datangnya. Fala wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Seseorang tidak tahu di bumi mana dia akan mati. Perkataan yang sangat indah, pantas ditulis dengan tinta emas. Dari seorang ulama di abad ke-15 Hijriah ini. Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Fakir ayyuhal insan. Berfikirlah dengan keras wahai manusia. Terus pikirkan. Tajidu nafsaka ala khatar. Sesungguhnya engkau akan mendapati dirimu dalam bahaya. Li'annal mauta laisa lana ajalun ma'lum. Karena kematian kita tidak mengetahui kapan datangnya. Qad yakhrujul insan min baitihi wa la yarju ilai. Kadang seseorang keluar dari rumahnya, melakukan aktivitasnya dan tidak kembali ke rumahnya, diantar ke pekuburannya. Wa qad yajlisul insan ala kursi maktabihi wa la yaqumu min. Kadang seseorang sibuk di kursi kantornya, sedang rapat, sedang meneliti, sedang mengerjakan tugas dan dia tidak bisa bangun karena ajalnya menjemputnya. Waqat yanamul insan ala firashi fayuhmalu min firashi ila sarir ghasli. Kadang seseorang tidur di atas kasurnya, ternyata dia dibawa dari atas kasurnya ke tempat pemandian mayatnya. Fahadhihi al-umur
yastaujibu minna an nantahizal fursata bitaubati warruju'i ila Allah. Perkara-perkara seperti ini membuat kita semakin semangat. Ayo, perbaiki diri. Kapan lagi? Jangan-jangan kematian sedetik depan. Hati-hati. Semoga pengingat ini semakin kita mendekatkan diri kepada Allah sebelum ajal datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku, Randa. Kita masuk ke informasi pertama. Pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika ekonomi global, di mana langkah yang dilakukan antara lain melalui koordinasi kebijakan fiskal dan juga moneter, penguatan pasar keuangan, serta menjaga kepercayaan investor. Pemerintah menilai stabilitas rupiah menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dan kita ke informasi selanjutnya, datang dari dunia olahraga. Ada pebulu tangkis andalan Indonesia, Jonathan Christie, yang mengandalkan pengalaman yang dimilikinya untuk menghadapi gempuran para pemain muda yang semakin kompetitif. Di mana Jonathan mengakui persaingan di sektor tunggal putra semakin ketat, namun ia optimis pengalaman bertanding di berbagai turnamen internasional dapat menjadi modal penting untuk tetap bersaing di level tertinggi. Dan kita masuk ke informasi terakhir, teman Pro 2. Masih banyak pemberi kerja di Tarakan yang belum mendaftarkan karyawannya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Di mana kondisi ini menjadi perhatian karena kepesertaan JKN merupakan hak pekerja untuk mendapatkan perlindungan kesehatan. Di mana BPJS Kesehatan terus mengimbau perusahaan agar memenuhi kewajiban tersebut demi menjamin kesejahteraan dan perlindungan para pekerja. Sekian Info Pro 2 bersama aku, Randa, di jam 6 pagi. Untuk informasi lebih lengkapnya kamu bisa baca di website rri.co.id. Dan setelah ini masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biar penanganan bencana alam terus omongan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Pada selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu hari ini ya? Di weekend kali ini teman Pro 2 ya. Ada kabar baik sih buat kamu hari ini. Kalau misalnya kamu punya banyak aktivitas di luar ruangan

tetap jaga kondisi tubuh ya, karena cuaca yang cerah biasanya juga dibarengi sama suhu yang cukup panas di siang hari. Jadi pastikan kamu cukup minum air putih, gunakan pelindung dari sinar matahari, dan jangan sampai lupa sarapan ya sebelum memulai aktivitas kamu. Dan buat teman Pradua di Tarakan, Bulungan, Nunukan, Malino maupun Tanah Tidung ya, semoga cuaca yang bersahabat hari ini bisa bikin aktivitas kamu makin lancar dan juga produktif di weekend kali ini. Karena jujur aja gitu teman Pradua ya, mood pagi itu tuh kadang ikutnya tuh ditentukan cuaca. Kalau bangun terus lihat langitnya biru, rasanya kan semangat ya, langsung naik beberapa persen gitu. Jadi buat kamu yang hari ini mungkin ingin keluar ya, aktivitas luar ruangan, atau mungkin kamu sekarang juga sudah di jalan atau dimanapun kamu berada teman Pradua ya, atau mungkin masih nikmatin pagi sambil ngopi, sambil sarapan, tetap semangat menjalani hari ini ya teman Pradua. Semoga harimu cerah sama cerahnya kayak cuaca Kalimantan Utara hari ini.

0: kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes.

0: Prodo FM.
1: Selamat pagi teman Prodo.
2: Selamat pagi teman Prodo.
1: Selamat pagi teman Prodo.
2: Selamat pagi teman Prodo.
3: Akselerasi musik kreatif di jam 7 pagi teman Pro 2. Kita mulai dengan musisi pertama, yaitu datang dari musisi namanya 72 Crew. Dimana 72 Crew teman Pro 2 merupakan grup rap asal Merauke, yang anggotanya tuh ada X, Agil Fugo, dan juga Stefandi. Dimana genre hip hop dan rap itu jadi ciri khas dari grup musik ini teman Pro 2 ya. Dan selama berkarya di industri musik, 72 Crew ini gak jarang banget tampil di beberapa showcase dan juga gigs lokal Merauke, serta beberapa kompetisi lokal. Dan 72 Crew ini juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi, seleksi, dan kurasi program kegiatan Quick Win, inkubasi kreatif di Merauke, yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Dimana di salah satu lagunya teman berdua yang judulnya Hip Hop Party, ini jadi salah satu karya dari 72 Crew yang terpilih untuk dibuatkan klip video, serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Dimana Hip Hop Party mengajak para pendengar untuk bersama-sama ikut dalam kenikmatan pesta hip hop. Dimana lagu ini bisa kamu dengarkan di platform Spotify dan juga YouTube ya sama Pro 2, dan tentunya setelah ini bakal aku puterin ya. Jadi pagi-pagi kita Hip Hop Party dulu ya sama Pro 2. So langsung aja aku puterin, ini dia 72 Crew dengan lagunya Hip Hop Party.
4: Welcome to the Hip Hop Party, everybody.

0: Harden in 2002.
1: Halo Pak.
2: Halo.
1: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
2: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
3: Menuju ke TKP berikut.
2: Baik.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer.
0: #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman Produa, kalau ngomongin film animasi ya yang nemenin masa kecil banyak orang gitu, pasti salah satunya ada Toy Story yang masuk daftar teratas, ya gak sih ya kan? Nah, ada kabar yang bikin penggemar film dan juga musik ya sama-sama excited nih Teman Produa, karena Taylor Swift dikabarkan merilis lagu tema untuk film Toy Story 5 yang bakal hadir dengan nuansa country khas dirinya. Dimana buat para Swifties ya, ini tentu jadi kombinasi yang menarik banget gitu, karena Taylor sebenarnya memulai karirnya tuh dari genre country sebelum kemudian mendunia lewat lagu-lagu pop yang kita kenal sekarang. Jadi banyak yang penasaran seperti apa warna musik yang bakal dia bawa untuk petualangan terbaru Woody dan kawan-kawan. Dan jujur aja ya Teman Produa, Toy Story ini bukan cuma film animasi biasa gitu buat banyak orang ya. Film ini menyimpan nostalgia masa kecil tentang persahabatan, tumbuh dewasa, dan belajar melepaskan sesuatu yang pernah kita sayangi gitu ya. Makanya ketika ada kabar si Taylor Swift ikut mengisi lagu tema, itu banyak penggemar tuh langsung ngerasa ini bakal jadi kombinasi emosional yang pas gitu. Apalagi nuansa country identik dengan cerita, kenangan, dan perasaan hangat yang sering bikin pendengarnya terbawa suasana. Jadi kalau dipikir-pikir seru juga ya Teman Produa, ada generasi yang tumbuh bersama Toy Story lalu sekarang ditemani suara Taylor Swift yang juga sudah menemani perjalanan hidup banyak anak muda lewat lagu-lagunya. Nah Teman Produa, aku mau tanya nih, kalau ngomongin film masa kecil yang paling berkesan ya, kamu langsung kepikiran film apa? Apakah juga Toy Story ya kayak yang aku bilang tadi, atau mungkin Cars, Finding Nemo, atau Up, atau ada film lain yang selalu bikin kamu nostalgia nih Teman Produa?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Prodo FM.
1: Selamat pagi teman Prodo.
2: Selamat pagi teman Prodo.
1: Selamat pagi teman Prodo.
2: Selamat pagi teman Prodo.
3: Sama Pro 2, kita ke akselerasi musik kreatif terakhir ya. Datang dari musisi ada namanya Begundal Lowokwaru. Di mana Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif secara resmi mendukung promosi dan juga distribusi musisi lokal melalui program akselerasi kreatif musik. Di mana sebagai wujud nyata inisiatif ini, Teman Pro 2 Kemenkraft berkolaborasi dengan grup musik independen Begundal Lowokwaru untuk merilis video musik berjudul Hello We Are Coming Back. Di mana salah satu personil band itu bilang bahwa lagu ini adalah pengingat akan perjuangan, terutama pentingnya kembali ke rumah dan semangat yang sempat redup. Di mana proses produksi video klip yang disutradarai oleh Kick Terror ini dilakukan di berbagai lokasi di Kota Malang dan juga Kota Batu, Jawa Timur. Di mana video ini memadukan visual naratif yang mengeksplorasi perjalanan emosional, menyandingkan masa kini yang suram dengan kilas balik masa lalu yang penuh solidaritas. Menjadikan hanya metafora tentang pulang baik secara fisik maupun batin. So langsung aja aku puterin ya teman berdua. Ini dia akselerasi musik kreatif terakhir kita dari musisi Begundal Lowokwaru dengan lagunya Hello We Are Coming Back.

0: dadak puyeng ya.
1: Gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.